0: lahir bonding yang baik, ikatan yang baik. Ikatan yang baik ini sangat penting untuk ditumbuhkan dari kecil, karena kalau saat ini kan kita yang hadir itu HP gitu ya, jadi anak-anak lebih terikat dengan HP dibanding dengan orang tuanya. Nah ini kita ingin mereka hadir kembali, lekat kembali dengan orang tuanya, jadi bukan hanya ibunya tetapi juga ayahnya. Mereka kita harapkan untuk mendongeng lagi kepada anak-anaknya.
1: Budidaya tanaman anggur kini semakin berkembang di Kabupaten Sragen. Salah satunya berada di Kebun Anggur Suharga Farm, Dukuh Kedung Dowo, RT 11, RW 5, Desa Ngarum, Kecamatan Ngerampal. Kondisi wilayah Sragen yang berada di dataran rendah dengan cuaca cenderung panas dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman anggur. Pemilik Kebun Anggur Suharga Farm, Tunjung Suhargo, mengatakan tanaman anggur membutuhkan penyinaran matahari yang cukup agar dapat tumbuh optimal dan menghasilkan buah berkualitas. Menurutnya, karakteristik iklim di Kabupaten Sragen sangat sesuai untuk budidaya anggur karena tanaman ini mampu beradaptasi dengan baik di dataran rendah. Dijelaskan, proses budidaya anggur juga tergolong sederhana. Tahap awal dimulai dengan menggunakan bibit berkualitas yang memiliki tinggi sekitar 50 cm hingga 1 meter. Setelah ditanam dan dirawat dengan baik, tanaman anggur umumnya sudah dapat mulai dibuahkan pada usia 6 hingga 7 bulan. Namun demikian, masa pematangan buah berbeda-beda pada setiap varietas anggur. Semakin besar ukuran buah yang dihasilkan, umumnya membutuhkan waktu pematangan yang lebih lama. Dengan perawatan yang tepat, tanaman anggur mampu menghasilkan buah segar dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan bagi para petani maupun pelaku usaha budidaya di Kabupaten Sragen.
2: Untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari.
3: Oh, terutama. Gitu.
2: Jadi
3: ya,
2: sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
3: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
2: rendah
3: agak
2: dan
3: panas
2: yeah. Itu sangat cocok pas yeah, sekali yeah, karena ya yeah. Di sisi lain tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah ya, menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti. Jadi untuk anggur itu sendiri itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mula itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter nanti kita tanam sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan sudah
3: mulai
2: bisa dibuahkan. Jadi tergantung varian ataupun jenis anggur yang kita tanam. Setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda ya. Semakin buahnya itu besar itu pematangannya juga cukup lama juga.
4: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan efisiensi kerja di tengah keterbatasan jumlah aparatur sipil negara ASN. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan aplikasi pendukung pelayanan pemerintahan, serta melakukan perampingan struktur organisasi agar pelaksanaan tugas pemerintahan tetap berjalan efektif dan target pembangunan daerah dapat tercapai. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto Mkes menjelaskan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian kebutuhan organisasi sekaligus mendorong setiap perangkat daerah untuk bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Digitalisasi pelayanan dan penyederhanaan birokrasi diharapkan mampu menjaga kualitas pelayanan publik meskipun jumlah pegawai semakin terbatas. Transformasi birokrasi bukan hanya tentang mengurangi jumlah pegawai, tetapi juga membangun sistem kerja yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan. Dengan dukungan teknologi serta kolaborasi seluruh aparatur, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Sragen semakin efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
5: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
3: ada hijaunya.
5: Ada hijaunya, ini nggak.
6: Karena kecukupan pegawai berapa, Pak?
5: Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan anjap APK, kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang istilahnya dirampingkan, itu harapannya segitu harus bisa ngerjakan. Tapi kalau kita nurut anjab, nggak kurang banyak. Tapi kalau kita nuruti anjab, wong segini aja kita gaji, wis cek 34%.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: New Honda PCX160 Scootic Premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Halo, selamat pagi Mitra Buana. Kembali lagi di Buana Asri FM 94,7 MHz. Masih di Info Pagi ya, bersama dengan Indah Anjani di edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Nah, kali ini ada beberapa hal yang nantinya akan kita informasikan untuk Anda di Info Pagi. Baik, kali ini untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, kita langsung saja ke informasi yang pertama nih untuk Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana, di Info Pagi kali ini informasi yang pertama yang akan Indah Anjani hadirkan untuk Anda yaitu mengenai puluhan kader dan pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sragen yang telah menggelar agenda bersih-bersih Sungai Garuda di lingkungan Kampung Kauman Kelurahan Sragen Wetan Sragen pada Jumat 31 Juli 2026. Aksi bersih-bersih tersebut ya dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Kerja bakti bareng tersebut dilakukan dengan tema Gerakan Indonesia Asri Langit Biru. Kerja bakti diikuti oleh para kader Partai Demokrat sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Dan kegiatan ini juga sebagai wujud dukungan konkret Partai Demokrat terhadap program nasional Indonesia Asri Aman Sehat Resik Indah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPC Partai Demokrat Sragen Budiono Rahmadi ini telah mengatakan kerja bakti ini merupakan program DPP Partai Demokrat dengan tajuk Gerakan Indonesia Langit Biru dari Indonesia Asri bersama Partai Demokrat untuk memperingati hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Dan kebetulan Sragen dapat jadwal pada 31 Juli 2026, jadi pihaknya memilih lokasi kegiatan di bantaran Sungai Garuda Sragen bersama DLH Dinas Lingkungan Hidup dan bersama para relawan dari fraksi pengurus DPC, PAC dan relawan ikut terlibat semua dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Dan pihaknya juga menjelaskan lokasi Sungai Garuda dipilih karena dekat fasilitas umum dan merupakan sungai yang membelah di Kota Sragen. Dan pihaknya menerangkan sungai tersebut perlu dijaga kebersihannya. Dan melihat kondisi bantaran Sungai Garuda banyak rumput liar dan sampah sehingga perlu dibersihkan supaya terlihat asri. Dan pihaknya juga mengatakan kerja bakti bersih-bersih sungai menjadi sarana kampanye peduli sungai agar masyarakat sadar menjaga melestarikan lingkungan seputaran sungai. Gerakan kerja bakti menjadi gerakan nasional serentak di Indonesia dan dia berencana melakukan bersih-bersih sungai secara berkala setiap 3 bulan sekali. Pesan dari Ketua Umum AHY, mari kami jaga Indonesia agar langitnya biru dan Indonesia asri, aman, sehat, rapi, indah, makna asri. Secara makro kan mestinya indah dipandang. Jadi Indonesia kalau nanti bersih, asri, otomatis juga akan meningkatkan wisatawan asing. Dia menilai peran pemerintah Kabupaten Sragen sudah lumayan jalan melalui DLH. Menurutnya sebenarnya sudah ada pengolahan sampah di hulu atau di desa-desa. Tetapi juga di sini yang pastinya warga masyarakat Sragen ini selalu dapat menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Nah, itulah informasi yang kami bagi untuk Anda di Info Pagi, yaitu dalam merayakan hari ulang tahun ke-25. Puluhan kader Partai Demokrat Sragen telah bersih-bersih sungai. Nah, itulah ya Mitra Buana, jadi puluhan kader dan pengurus Partai Demokrat Kabupaten Sragen telah menggelar agenda bersih-bersih Sungai Garuda di lingkungan Kampung Kauman Kelurahan Sragen Wetan Sragen pada Jumat 31 Juli 2026. Jadi bersih-bersih sungai ini dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat. Itulah informasi pertama di Info Pagi. Setelah tadi Mitra Buana sudah mendengarkan informasi di Sragen dalam berita dan beberapa lagu-lagu yang sudah kami hadirkan. Dan selanjutnya kali ini kita langsung hadirkan kembali untuk Mitra Buana dari Liodra. Pesan terakhir akan menemani intra dengar Anda di Buana Asri Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana balik lagi masih di Info Pagi kali ini ya untuk Mitra Buana dan saudara pendengar. Dan sebelum Indah pamit undur nih dari gelaran Info Pagi ya, kali ini kita akan masih hadirkan beberapa informasi untuk Mitra Buana dan saudara pendengar di Buana Asri FM.

Mitra Buana dan pendengar, informasi kami rilis dari solopos.espos.id. Nah, di sini ya, respon keluhan soal langes, PG Mojo Seragen telah gelar pengobatan gratis untuk warga. Baik Mitra Buana, manajemen pabrik gula PG Mojo Seragen menggelar pengobatan gratis di lokasi warga terdampak langes dari proses produksi gula di pabrik itu di lingkungan RT 13, Kampung Candal Wetan, Kelurahan Seragen Tengah, Seragen pada Jumat 31 Juli 2026. Pengobatan gratis digelar sebagai tindak lanjut adanya keluhan kesehatan dari warga yang terdampak langes. Puluhan warga datang memeriksakan diri dan mereka masing-masing dilakukan pemeriksaan tensi dan konsultasi langsung dengan dokter. Baik Mitra Buana, dari hasil konsultasi, warga mendapatkan rekomendasi obat yang sudah disiapkan. Jadi mereka mayoritas mengeluhkan indikasi penyakit infeksi saluran pernafasan akut ISPA seperti batuk-batuk, dan ada juga yang mengeluhkan mata pedih dan kelilipan serta keluhan alergi gatal-gatal pada kulit. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, lebih dari 40 orang yang datang untuk memeriksakan kesehatan. Jadi pengobatan tersebut diinisiasi PG Mojo Seragen bekerjasama dengan Puskesmas Seragen Kota. Dan di sini salah satu warga RW 013, Ani, datang dengan mengeluhkan batuk-batuk dan pihaknya mengungkapkan dampak langes masih terasa di lingkungan Candal Wetan. Dan sebenarnya dampak itu tidak hanya di RT 13 tetapi di RW lainnya juga. Dan di sini dia mengaku senang keluhan warga langsung direspon oleh PG Mojo dengan mengadakan pengobatan gratis, dan dia berharap selama masih ada keluhan warga, pengobatan gratis tetap diadakan. Sementara dokter Puskesmas Seragen, Dr. Sobastian, ini telah mengatakan pengobatan dimulai pukul 8 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan disampaikan keluhan paling banyak itu ada batuk-batuk karena ISPA, dan paling banyak keluhan kedua karena mata pedih atau iritasi mata. Dan dari tim Puskesmas sendiri telah melakukan pengobatan gratis atas permintaan PG Mojo. Dan sebelum pengobatan gratis, banyak warga yang memeriksakan diri ke Puskesmas Seragen karena dampak langes seperti dari Ngelorok, Tangkil, dan wilayah Seragen lainnya. Jadi keluhan mereka juga hampir sama dengan keluhan warga di Candal Wetan tersebut. Nah, itulah informasi terakhir yang kami bagi untuk Anda. Jadi merespon keluhan soal langes, PG Mojo Seragen ini telah gelar pengobatan gratis untuk warga. Nah, itulah jadi dari pabrik gula PG Mojo Seragen ini telah bekerja sama dengan Puskesmas Seragen Kota, ya, telah menggelar pengobatan gratis, ya, karena dampak langes dari PG Mojo tersebut. Nah, itulah ya untuk Mitra Buana informasi yang kami bagi untuk Anda. Jadi manajemen PG Mojo Seragen menggelar pengobatan gratis di lokasi warga terdampak langes, yaitu di RT 13 Kampung Candal Wetan, Kelurahan Seragen Tengah. Dan keluhan ini yang paling banyak dikeluhkan oleh warga itu karena infeksi saluran pernafasan akut ISPA seperti batuk-batuk, dan juga mengeluhkan mata pedih dan kelilipan serta keluhan alergi gatal-gatal pada kulit. Ya, dari hasil konsultasi, jadi warga mendapatkan rekomendasi obat yang sudah disiapkan juga, dan mereka mayoritas mengeluhkan indikasi penyakit tadi, ISPA, dan juga mata pedih serta keluhan alergi gatal-gatal. Itulah informasi yang kami bagi untuk Anda, dan waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebihnya 50 menit, jadi sampai di sini dulu. Saya Indah Anjani menemani Anda di Info Pagi, dan selepas ini nanti saya masih akan kembali menemani Anda di program acara Buana Putri. Ya, nanti ada perubahan jadwal, jadi mulai Agustus ini Buana Putri akan kami tayangkan pukul 8, sementara untuk mimbar agama akan dilaksanakan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, baik, sampai di sini dulu saya menemani Mitra Buana. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Selamat pagi dan salam yuk gerak.

0: kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sakitulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Biasa yang dulu, aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
3: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
2: Ya, ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
3: Ya. Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
2: Yang?

Halo, selamat pagi Mitra Buana dan pendengar. Kembali kali ini bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di program acara Buana Putri untuk edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026. Di sini saya akan menemani Mitra Buana dari pukul 8 hingga pukul 9 pagi nanti ya, dengan berbagai tips untuk Anda di Buana Putri. Setiap hari Sabtu kita selalu menghadirkan tips gaya busana. Jadi kali ini kita akan menghadirkannya informasi untuk Anda, yaitu mengenai trik fashion agar tubuh terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah. Ya, trik fashion agar tubuh terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah. Baik Mitra Buana dan pendengar, setiap orang memiliki bentuk tubuh yang unik dan menerima kelebihan diri merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri. Alih-alih mengejar standar kecantikan yang belum tentu realistis, memilih gaya berpakaian yang sesuai dengan proporsi tubuh ini bisa menjadi cara efektif untuk menunjang penampilan Anda. Perpaduan busana, warna, hingga teknik styling yang tepat ini ternyata mampu menciptakan ilusi tubuh yang tampak lebih jenjang dan juga proporsional. Dan kali ini mengutip English Jargon, ada beberapa tips sederhana yang dapat membantu Anda tampil lebih langsing dan tinggi tanpa perlu usaha yang berlebihan. Dari beberapa tips tersebut diantaranya high waist jeans. Kemudian yang kedua vertical print, yang ketiga ada monochromatic outfit, empat ada small print, dan lima hindari warna cerah di bagian atas. Ini ada lima trik fashion agar tubuh terlihat lebih ramping, lebih langsing dan tinggi dengan mudah. Yang pertama adalah high waist jeans. Nah, di sini high waist jeans ini adalah rahasia gaya untuk penampilan yang lebih ramping dan tinggi. Jeans ini dengan cerdik menyembunyikan lemak, menciptakan siluet yang lebih panjang. Jadi pilih celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki. Jadi kalau kita memilih jeans, high waist jeans ini, itu dapat menyembunyikan lemak ya. Jadi jeans ini tuh cerdik, bisa menyembunyikan lemak, bisa menciptakan siluet yang lebih panjang. Jadi pilih celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki ya Mitra Buana. Karena jeans yang berada di atas garis pinggang ini adalah alternatif yang bagus untuk efek melangsingkan. Dalam panjangnya pun juga harus bisa disesuaikan ya, harus tepat di atas mata kaki ya. Jadi pilih celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki. Dan high waist jeans ini kan untuk modelnya itu jeansnya itu berada di atas garis pinggang ya. Dan ini merupakan alternatif yang bagus loh untuk efek melangsingkan tubuh Anda. Jadi high waist jeans ini merupakan salah satu dari 5 tips sederhana yang dapat membantu Anda tampil lebih langsing dan tinggi tanpa perlu usaha yang berlebihan. Jadi Anda bisa memilih high waist jeans, ini pilihan yang cocok dan ini adalah rahasia gaya untuk penampilan yang lebih ramping dan tinggi. Yang kedua adalah vertical prints. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut untuk langkah yang kedua atau tips yang kedua, nah kali ini kita akan hadirkan terlebih dahulu satu koleksi yang kali ini sudah kita siapkan untuk Anda, masih di Buana Putri di Gaya Busana. Baik, kali ini langsung saja kita ke satu koleksi yang sudah Indah Anjani siapkan. Tadi sudah dibuka satu koleksi dari Fabio Acer, Bertahan Terluka, sudah menemani indera dengar Anda. Dan saatnya kita untuk ke lagu berikutnya nih ya, untuk Mitra Buana dari NMES, Kumau Dia.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Eh Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

Diana Putri ya, bersama dengan Indah Anjani di Buana Asri FM. Baik, kali ini masih dalam tips ya di sini untuk mitra Buana dan pendengar tadi, agar ada beberapa trik ya. Trik fashion agar tubuh terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah. Tadi yang pertama, Anda bisa memilih high waist jeans ya. High waist jeans ini adalah rahasia gaya untuk penampilan yang lebih ramping dan tinggi, karena jeans ini dengan cantik menyembunyikan lemak karena memang modelnya itu berada di atas garis pinggang, dan ini adalah alternatif yang bagus untuk efek melangsingkan. Apalagi jeans ini tuh bisa menciptakan siluet yang lebih panjang gitu ya. Jadi pilihlah celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki. Yang kedua adalah vertical prints. Nah, jika berbicara soal gaun, nah mitra Buana pilihlah itu motif vertikal dan siluet yang disesuaikan untuk menciptakan efek memanjang. Yang perlu dihindari motif horizontal. Nah, ini harus dihindari ya, karena dapat membuat Anda itu malah tampak lebih besar. Jadi pilihlah itu yang motifnya vertikal dan siluet yang disesuaikan untuk menciptakan efek memanjang. Sebaliknya, kalau memilih gaun dengan garis leher dalam menciptakan ilusi ramping dan menarik perhatian ke atas, sehingga tubuh Anda itu akan tampak lebih ramping ya. Jadi pilihlah gaun dengan garis leher dalam. Nah, jadi ini bisa menciptakan ilusi ramping dan menarik perhatian ke atas, sehingga tubuh Anda itu tampak lebih ramping. Jadi vertical prints ini sangat cocok ya untuk Anda pilih dalam pemilihan gaun, karena motif vertikal dan siluet yang disesuaikan untuk tubuh Anda itu bisa menciptakan efek memanjang. Nah, tapi yang harus dihindari adalah motif horizontal yang nantinya dapat membuat Anda tampak lebih besar. Nah, jadi pilihlah motif vertikal dalam pemilihan gaun ya, bagi Anda yang ingin terlihat lebih langsing dan tinggi. Kemudian monokromatik outfit. Nah, yang ketiga adalah monokromatik outfit. Jadi mengenakan satu warna atau corak yang sama, ini dapat menciptakan efek memanjang, membuat Anda itu tampak lebih tinggi dan juga ramping. Jadi pakaian monokrom adalah trik gaya yang sangat ampuh dan menawarkan tampilan yang sederhana namun anggun. Jadi monokromatik outfit ini juga salah satu cara yang bisa Anda pilih agar tubuh terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah. Jadi kalau Anda mengenakan satu warna atau satu corak yang sama, ini dapat menciptakan efek memanjang, membuat Anda itu tampak lebih tinggi dan ramping ya. Jadi pakaian monokrom adalah trik gaya yang sangat ampuh untuk menawarkan tampilan yang sederhana namun anggun. Itu ya beberapa pemilihan yang cocok, karena memang setiap orang itu memiliki bentuk tubuh yang berbeda ya. Nah, dan pastinya dengan keunikan dan menerima kelebihan diri, ini merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri. Jadi perpaduan busana, warna, hingga teknik styling yang tepat, ini nanti bisa menciptakan ilusi tubuh yang tampak lebih jenjang dan proporsional. Yang tadi sudah kita utip dari English Cagran, bahwa tips sederhana yang dapat membantu Anda tampil lebih langsing dan tinggi tanpa perlu usaha yang berlebihan, yaitu yang pertama pilihannya adalah high waist jeans. Ini berupa celana jeans dengan model jeansnya itu berada di atas garis pinggang. Jadi ini alternatif yang bagus untuk efek melangsingkan, karena jeans ini tuh cerdik untuk menyembunyikan lemak dan menciptakan siluet yang lebih panjang. Jadi pilihlah celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki. Yang kedua tadi ada vertical prints. Jika berbicara soal gaun, lebih baik pilihlah motif vertikal dan siluet yang disesuaikan untuk menciptakan efek memanjang. Dan yang harus dihindari adalah horizontal, karena motif horizontal ini dapat membuat Anda tampak lebih besar. Jadi pilihlah gaun dengan motif vertikal. Yang ketiga, monokromatik outfit.
Nah, jadi mengenakan satu warna atau satu corak yang sama itu dapat menciptakan efek pemanjang membuat Anda tuh tampak lebih tinggi dan rapih. Jadi paket monokrom ini adalah trik gaya yang sangat ampuh, menawarkan tampilan yang sederhana namun anggun. Nah, itu pakaian monokrom, jadi satu warna atau corak yang sama. Sebelum kita berlanjut ke tips yang keempat untuk Mitra Buana di 5 trik fashion agar tubuh terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah, kali ini masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Anda di Buana Putri. Dan sebelum berlanjut lagi, kali ini langsung saja kita akan hadirkan setelah Idgitaf Sedia Aku Sebelum Hujan sudah menemani Mitra Buana dan pendengar. Kali ini ada Batas Senja, kita usahakan lagi akan menemani Anda di Buana Putri. Masih bersama dengan Indah Anjani yang menemani Mitra Buana sampai pukul 9 pagi nanti, karena mulai bulan Agustus ini

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Mitra Buana kembali lagi masih di Buana Putri ya, dan kita masih ada dua hal lagi yang akan kita bahas untuk Mitra Buana mengenai trik fashion agar tubuh terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah. Ya, tadi ada high waist jean, ini berupa celana yang modelnya itu berada di atas garis pinggang ya. Dalam memilih celana tersebut, lebih baik kita panjangnya itu pilih yang tepat di atas mata kaki. Kemudian juga ada vertical prints ya. Soal berbicara soal gaun, pilihlah motif vertikal dan siluet yang disesuaikan untuk menciptakan efek memanjang. Karena kalau horizontal itu dapat membuat Anda tuh tampak lebih besar. Jadi harus dihindari. Yang dipilih adalah motif vertikal. Terus monokromatik outfit. Nah, kalau Anda mengenakan satu warna atau corak yang sama, itu dapat menciptakan efek memanjang, membuat Anda tuh tampak lebih tinggi dan ramping. Karena pakaian monokrom ini adalah trik gaya yang sangat ampuh, menawarkan tampilan yang sederhana namun anggun ya. Kemudian small print. Nah, small print di sini Anda harus memilih motif yang lebih kecil daripada motif yang besar dan mencolok. Motif yang besar itu nanti dapat membuat tubuh tampak lebih pendek, Mitra Buana. Sedangkan kalau Anda menggunakan motif kecil, ini nanti bisa menciptakan tampilan seimbang dan ramping sehingga menarik perhatian ke atas. Jadi Anda dalam pemilihan motif, bagi Anda yang memiliki tubuh mungil, nah sebaiknya pilihlah small print aja. Jadi pilih motif yang kecil daripada motif yang besar. Kalau menggunakan motif yang besar itu nanti dapat membuat tubuh tampak lebih pendek. Jadi pilihlah small print, yaitu motif yang lebih kecil ya. Yang terakhir adalah hindari warna cerah di bagian atas. Nah, hindari warna cerah di bagian atas. Untuk menciptakan efek langsing, hindari mengenakan warna-warna mengkilap dan cerah pada tubuh bagian atas. Nah, ini harus dihindari warna cerah di bagian atas. Jadi warna-warna yang menarik perhatian ini ternyata dapat membuat tubuh bagian atas tuh tampak lebih lebar dan pendek. Nah, itu ya. Jadi diusahakan hindari warna cerah di bagian atas. Sebaliknya, pilihlah warna yang lebih gelap pada bagian atas dan simpan warna yang lebih cerah untuk bagian bawah tubuh. Ini manfaatnya dapat menciptakan tampilan yang seimbang. Nah, ini jadi hindari warna cerah di bagian atas. Kalau di bagian atas lebih baik Mitra Buana bisa memilih warna lebih gelap lah ya, warna-warna gelap di bagian atas. Kalau di bawah boleh kita pilih warna yang cerah untuk bagian tubuh guna menciptakan tampilan yang seimbang seperti itu ya. Nah, jadi ada 5 trik fashion agar tubuh terlihat langsing dan tinggi dengan mudah ya. Karena perpaduan busana, warna hingga teknik styling ini yang tepat itu bisa mampu menciptakan ilusi tubuh yang tampak lebih jenjang dan proporsional. Jadi dalam hal penampilan sebagai seorang perempuan pasti ingin tampil lebih percaya diri, tampil lebih cantik ya. Jadi untuk Mitra Buana dan pendengar, kita harus bisa memilih gaya berpakaian yang sesuai dengan proporsi tubuh kita, yang bisa menjadi cara efektif untuk menunjang penampilan kita. Nah, itu tadi ya. Jadi agar terlihat lebih langsing dan tinggi dengan mudah, yaitu Anda bisa memilih high waist jean. Ini adalah rahasia gaya untuk penampilan yang lebih ramping dan tinggi. Karena high waist jean ini adalah jeans yang berada di atas garis pinggang ya, yang pastinya alternatif yang bagus untuk efek melangsingkan. Jadi pilihlah celana yang melar dan panjangnya tepat di atas mata kaki. Yang kedua ada vertical prints. Jadi jika berbicara soal gaun, pilihlah motif vertikal dan siluet yang disesuaikan untuk menciptakan efek memanjang. Yang harus dihindari motif horizontal yang dapat membuat Anda tampak lebih lebar. Ini harus dihindari. Dan sebaliknya, pilihlah gaun dengan garis leher dalam yang menciptakan ilusi ramping dan menarik perhatian ke atas sehingga tubuh Anda tampak lebih langsing, lebih panjang. Kemudian monokromatik outfit. Jadi mengenakan satu warna atau corak yang sama dapat menciptakan efek memanjang, membuat Anda tampak lebih tinggi dan ramping ya. Jadi pakaian monokrom adalah trik gaya yang sangat ampuh untuk menawarkan tampilan yang sederhana namun anggun. Terus yang keempat tadi ada small print. Jadi Anda harus memilih motif yang lebih kecil daripada motif yang besar dan mencolok. Karena kalau Anda menggunakan motif besar, itu dapat membuat tubuh tampak lebih pendek. Ya, tapi kalau Anda memilih motif kecil, itu bisa menciptakan tampilan seimbang dan ramping sehingga menarik perhatian ke atas. Maka pilihlah motif yang kecil. Dan yang harus dihindari lagi nih, warna cerah di bagian atas. Jadi untuk menciptakan efek langsing, hindari mengenakan warna-warna mengkilap dan cerah pada tubuh bagian atas. Ya, warna-warna yang menarik perhatian itu nanti malah dapat membuat tubuh bagian atas itu tampak lebih lebar dan pendek. Nah, maka harus dihindari warna-warna cerah. Dan sebaliknya, pilihlah warna yang lebih gelap pada bagian atas dan simpan warna yang lebih cerah untuk bagian bawah tubuh guna menciptakan tampilan yang seimbang. Itulah informasi yang kami bagi untuk Anda. Semoga dapat bermanfaat ya buat Mitra Buana dan saudara pendengar. Sampai ketemu lagi di edisi selanjutnya di Gaya Busana, karena setiap hari Sabtu kita selalu menghadirkan tips gaya busana untuk Anda. Jadi sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda di Buana Putri, dan selepas ini nanti pukul 9 pagi kita akan mendengarkan Mimbar Agama Katolik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi sampai di sini dulu, saya Indah Anjani menemani Anda. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Indah pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan salam Yo Gerang.
1: Bilang cinta itu tidak mudah.
2: Sekarang atau tidak.

0: sekarang atau tidak.
1: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
2: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
1: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
2: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
1: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
2: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan Mimbar Agama Katolik bersama Suster Leoni SFS dari Gereja Katolik Maria Fatimah Sragen dengan mengambil tema Bela Rasa Mengalahkan Ego, dan saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Para pendengar Radio Bona Asri Sragen yang saya kasihi dan hormati, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat dan dalam lindungan serta berkat Tuhan Yang Maha Kasih. Berkah dalam. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyatukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, puji syukur kami haturkan di hadapan-Mu atas kasih setia dan penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih pada hari ini, Engkau menganugerahi kami hari baru, kesehatan yang baik dan sukacita. Kami akan membaca dan merenungkan sabdamu. Kiranya Roh Kudus menerangi dan membimbing pikiran, akal budi, dan hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21.
1: Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat terpencil. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, ia memberkati, memecah-mecahkan roti itu, memberikan kepada murid-muridnya. Para murid lalu memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, sebanyak 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Para pendengar Bona Asri Sragen yang terkasih, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, saya hendak membacakan kisah semangkok mie ayam di ujung senja. Matahari nyaris tenggelam di balik deretan ruko pasar kota. Langit berubah jingga kemerahan. Di teras sebuah toko yang sudah tutup, Pak Darmo duduk melingkar di atas selembar kardus bekas. Usianya sudah kira-kira kepala 6. Tetapi tenaganya masih ia peras sebagai buruh panggul di pasar. Hari itu belum ada satupun yang menggunakan jasanya. Kakinya terasa linu, perutnya keroncongan, dan dompetnya kosong. Di seberang jalan, Kasih, seorang remaja berusia 14 tahun, baru saja keluar dari sebuah kedai mie ayam langganannya. Ia menenteng sebungkus plastik berisi mie ayam yang masih hangat. Langkah Kasih terhenti. Sesaat matanya menatap sosok Pak Darmo yang menunduk lesu sambil memegang lututnya. Kasih berdiri sejenak. Pikirannya pertamanya berbisik, "Cepatlah pulang, makananmu keburu dingin dan kembali ke rumah." Namun hati kecilnya yang lain bergetar. Kasih menatap plastik mie ayam yang ada di tangan kanannya, lalu beralih menatap Pak Darmo yang tampak begitu lemas. Tanpa ragu, Kasih memutar balik langkahnya. Ia menyeberang jalan dan menghampiri bapak itu. "Selamat sore, Pak," sapa Kasih ramah sambil tersenyum. Pak Darmo mendongak dengan wajah terkejut. Ia buru-buru berdiri, mengira kehadirannya mengganggu pemilik toko. "Ah, maaf, Nak. Saya cuma menumpang, duduk istirahat sebentar. Mau pulang tapi badannya terasa lemas." Kasih tersenyum lembut. Ia duduk bersimpuh di samping kardus tempat Pak Darmo. "Jangan, Pak, jangan berdiri. Boleh saya ikut duduk di sini?" Pak Darmo mengangguk pelan, kebingungan. Lalu Kasih membuka bungkusan mie ayam yang masih mengepul asap hangatnya. Aroma kaldu mie ayam langsung menyeruak di udara senja. Kasih mengambil sumpit plastik, membaginya menjadi dua, lalu menyodorkan mangkok kertas mie ayam itu ke hadapan Pak Darmo. "Saya beli terlalu banyak tadi, Pak. Kalau dimakan sendiri, perut saya pasti kekenyangan. Maukah Pak Darmo menemani saya makan?" Kata Kasih berbohong demi menjaga harga diri Pak Darmo. Mata Pak Darmo berkaca-kaca. Kerutan di wajahnya bergetar. Ia tahu remaja di depannya sedang berbelas kasihan. Namun cara Kasih memperlakukannya terasa sangat menghargai martabatnya sebagai manusia. Dengan tangan gemetar, Pak Darmo menerima mangkuk itu. Mereka berdua makan dalam diam di bawah temaram lampu jalan yang mulai menyala. Tidak banyak kata yang terucap, tetapi ada rasa hangat yang mengalir di antara keduanya, jauh lebih hangat daripada uap mie ayam sore itu. Bagi Pak Darmo, semangkuk mie ayam mengembalikan tenaganya yang hilang. Namun bagi Kasih, berbagi cerita rasa itu mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, melainkan seberapa peduli kita pada sesama yang sedang jatuh dalam letih. Para pendengar Buana Asri, Sragen yang terkasih, baik bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan maupun kisah semangkuk mie ayam menjadi refleksi dan renungan kita bersama. Dan saya memberi tema renungan pada pagi ini, bila rasa mengalahkan ego. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar maupun kisah semangkuk mie ayam memantik hati kita untuk mengolah rasa, mempertajam hati nurani agar muncul kepekaan dan

dan lapar adalah kondisi manusiawi yang seringkali tidak mengenakan, tidak nyaman, membuat menderita, dan jika tidak segera diatasi, bisa menyebabkan kematian. Tentunya kematian di sini tidak hanya secara fisik, tetapi juga kematian secara rohani. Sehingga Yesus begitu peduli, berbela rasa untuk menyembuhkan, menyelamatkan umat manusia. Belas kasih Yesus selalu mendahului segala kebutuhan dan keinginan pribadinya. Ia selalu memprioritaskan yang datang kepadanya dengan hati tulus. Yesus menegur para murid ketika mereka menyuruh pergi orang banyak dalam keadaan lapar. Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Bila rasa para murid pada saat itu belum muncul, bisa jadi karena pertama, tidak mau direpotkan untuk menyediakan makan orang sebanyak itu, 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan. Kedua, tidak menyadari kehadiran dan kuasa Yesus. Ketiga, fokus pada ketidakmampuan, keterbatasan diri, kurang mengandalkan Yesus. Keempat, kurang berani meninggalkan ego, dan masih banyak lagi yang lain. Para pendengar Radio Buana Asri Sragen yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi kita kurang peka, kurang berbela rasa dengan orang-orang di sekitar kita. Mulai dari yang terdekat, anggota keluarga kita, komunitas kita, rekan kerja kita, tetangga kita atau lingkungan di sekitar kita. Kita asik dan fokus pada diri kita sendiri. Kurang peka memberi perhatian pada anak, suami, istri, saudara-saudari yang ada di sekitarnya. Bisa jadi orang-orang terdekat kita lapar dan haus akan sapaan, perhatian, sentuhan lembut, ngobrol dari hati ke hati. Perjumpaan face to face, ngobrol dari hati ke hati, sekarang ini menjadi semakin langka. Masing-masing asik dengan gadgetnya, asik dengan dirinya. Ruang keluarga, ruang bersama, ruang makan menjadi sepi. Kondisi atau situasi seperti ini yang semakin individu di dalam keluarga, jika tidak kita sadari dan evaluasi, akan menumpulkan olah rasa hati kita. Semoga ketika di jalan, di tempat kerja, atau dimanapun kita berada, kita menjumpai saudara-saudari kita yang membutuhkan uluran kasih, hati kita mudah tergerak oleh belas kasih dan cinta, serta mengulurkan tangan untuk mereka. Bukan menempatkan diri sebagai penolong, penyelamat, yang berada di atas, lalu kita tolong orang yang perlu dikasihani, melainkan mengulurkan tangan, duduk bersama, makan bersama. Artinya, mereka dan kita memiliki martabat yang sama. Kita sama-sama dicintai oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi kasih-kasih di zaman sekarang ini, di tempat kita masing-masing. Tidak hanya berbagi semangkok mie

Namun, nilai kasih yang menggerakkan langkah kaki untuk menemui, mengulurkan tangan, duduk makan bersama dengan Pak Darmo yang lain. Marilah kita mengasah hati nurani kita untuk menjadi kasih-kasih di zaman sekarang ini. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, terima kasih atas terang sabda yang boleh kami dengarkan. Semoga hati kami tergerak oleh belas kasih kepada saudara-saudari yang membutuhkan, sehingga kasih-Mu semakin dirasakan oleh semakin banyak orang. Ini semua demi kemuliaan nama-Mu yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.

Mitra Buana dan pendengar, baru saja Anda simak mimbar agama Katolik bersama Suster Leoni SFS dari Gereja Katolik Maria Fatima Sragen dengan sebuah judul Bela Rasa Mengalahkan Ego. Dan masih bersama Anda, inilah 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat. Yen kuwi apik, biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen, toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir neng halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dik. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budhe, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

Wijeng siang para miarsa stresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng papanggian wonten giaran campur sari seragen asriku lumantar 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Wonten dinten menika dintenipun Setu. Setu Kliwon. Surya kaping setunggal wulan Agustus 2016. Wonten kula Ifah Ananda ingkang badhe ngrencangi para miyarsa sutresna ngantos purna wanci jam 12 mangke. Langgam-langgam campur sari badhe katoraken. Langgam-langgam campur sari karmenan panjenengan ingkang saged panjenengan request melalui line telepon 890799 utawi WhatsApp Buana Sri 082133950947. Kados pundi pawartosipun para miyarsa sutresna, mugi sehat walafiat. Mangke tambah sehat malih setelah midhangetaken lagu-lagu campur sari. Ampun kesupen, ngantos purna wanci jam 11 mangke. Campur sari seragen asriku sesambetan kalian Bima Mobile dari Bank Jateng. Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai kris, login aman biometrik, transaksi nyaman, terjadwal. Bima Mobile, semua bisa. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman ibu. Lelangan ingkang kangge sepindah ingkang badhe faturaken kangge mbika giaran campur sari seragen asriku wonten dinten menika kapal keruk.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak. Tanjung

Galangen Campur Sari, Sragen Asriku. Lelangan campur sari seragen asriku. Wilujeng siang katur dumateng Mas Diar. Engkang wonten Jaten je the land of Java man. Saking Mas Diar engkang wonten Jaten, yon lelanganipun Cidro Didi Kempot. Kintun kagem Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Adelia, Mbak Ani Gemoy, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Fatima, Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT, matur nuwun yuk greng. Greng ugi kagem Mas Diar ingkang ngonten Jaten, Cidro Mas Didi Kempot. Gas, nggih. Mangke pun klik sakit pun mudhangaken. Wilujeng siang ugi katur dumateng para miyarsa ingkang remen lelakon campur sari monggo. Makaryo sinambi midhangetaken langgam-langgam campur sari. Engkang wonten ingkang nembe makaryo wonten peken pasar bunder. Wilujeng

0: wonten pelupuk? Enggal sehat. Pokoknya anggar midhangetaken Buana Asrine itu wis. Semangat sehat menyala-nyala ya. Monggo Mas Diar, Didi Kempot. Langgamipun Citra badhe faturaken. Wah, wonten ingkang memencet telepon Cobi Fabi Karumien. Seragen Asriku Buana Asri.
1: Oleh Javamen.
0: Ya, the land of Javamen Mas Roni Tangerang.
1: Apa kabar baik, Pak?
0: Kabar baik. Mas Roni, bagaimana kabarnya?
1: Baik juga, Mbak.
0: Alhamdulillah, syukur. Nji, sehat-sehat kemauan, nji.
1: Ya, Mbak.
0: Ya, badhe ngersakaken lagu menapa menika Mas Roni? Menapa?
1: Wong desa.
0: Wong desa. Wong desa nggih, boleh.
1: Intine kagem yang pona sambil sewu siang.
0: Nggih.
1: Ada Mas biar sembarang nganyar.
0: Ya.
1: Terus yang ten Balino Daya Sam sudah punya Balu. Mbak Mati Solo sewu siang.
0: Nggih.
1: Bayan MDMP, Mbak Putri Pekuan, Mbak Istri Sambil Kau.
0: Ji.
1: Mbak Ani, Mas Guru, Mbak Ani Sari Gunan, Mbak Ani Sebuah Jajan, Sing Siang.
0: Ji.
1: Terus ada Mbak Erus, Mbak Lalu, Sing Siang.
0: Ji.
1: Terus ada Mbak Lada Satu, Ngendingan.
0: Ya.
1: Dan Mbak Roto. Dan Mas Kis, Mas Wilton, Sing Siang.
0: Iya.
1: Terus Mbak Ifah mau tugas.
0: Matur suwun Mas Roni.
1: Wah, musim apa, Mbak?
0: Menika nembe musimipun debu. Lagi musim apa ini ya? Panen padi sepertinya kalau di desa-desa.
1: Nggih.
0: Pripun?
1: Sampai jam berapa?
0: Oh, dugi jam kalih welas Mas Roni, sampai jam 12. Sami-sami. Waalaikumsalam. Yuk, greng. Akhirnya hilang kemana Mas Roni yang ada di Tangerang Wilujeng Siang. Langgamipun wong desa. Aisyah. Lah kok ya nyindir sing siaran ora? Boleh, wong desa Mas Soni Jos nanti langgamipun. Engga mboten telepon malih Wilujeng Siang. Seragen Asriku Buana Asri.
2: The land of Javamen.
0: Nggih, yang pono.
2: Nggih, anu mawon balakune niku anu mawon. Anu numpak dukar mudun neng latar.
0: Nggih, napa niku?
2: Lah nggih nyuwun cekar mbeli tar.
0: Mbeli tar. Nggih, boleh.
2: Pak Kembusri, Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabi, Pak Sabarno, Pak Merdika, Pak Tabulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnuwaji, Pak Suki, Pak Gunawan Hariadi. Dalam usi Pak Rasi Kasipiro, Pak Yana Kasipiro, Mbak Ari Wonten Jemping, Bukun Wonten Bonggo, Pak Yasi Wonten Bonggo. Kadang Pak Esemimpo, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatni, Mbak Isi Pon Bunino. Dan kesempatan salam Bu Yasman, salam Bu Mimi, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti,
0: Kadang
2: Bu Kayet Negeri Kidul, Mama Deka, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato. Salam Kepala Rasati, Mbak Anik, Mbak Widani, Mbak Wati, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mama Ne Aswa, Kadang Mbak Nana, Kadang Pak Dian, Pak Yon Plastik.
0: Iya.
2: Ugi Pak Bujo Mas Diyar, Wonten Jaten.
0: Iya.
2: Mas Dalia, Mas Trisa, Mas Bagas, Mas Sabi, Mas Roni, Mas Bima, Mas Nusi, Mas Ferry, Mas Abrilian, Mas Julian Jasmara.
0: Iya.
2: Kadang Mas Eko, Mas Is, Anu Mbak Rus Wonten Ing Kliko.
0: Salam
2: Ugi, Anu Pak Roman, Kalau Ibu Wonten Ing Wonotolo.
0: Iya.
2: Kadang Suben, Salam Ugi, Anu Ibu Mas Andi Setiawan,
0: kemudian
2: Pak Yan Plastik, Mas Andi Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Pendung, Pak Taufik Wonten Diworejo, Lanuki Porosetos, Noir Biasa, Tio Gemawo.
0: Iya, boleh.
2: Itu gendara.

0: kang diatur.
1: Pripun?
0: Niku ngeten napa niku?
1: Wage-wage
0: dango kliwo.
1: Heeh, ning pripun?
0: Gage-gage dango klako.
1: Amin.
0: Yen wis kliwon tuku martabak ana pasar geneng.
1: Nggih, opo
0: niki? Para RBA dadi ati dadi seneng.
1: Nah, itu yang dicari.
0: Iya.
1: Apa
0: niku? Wanti durung menyang balapan.
1: Heeh, cakep.
0: Lagi durung raup. Durung raup Pak wis sarapan.
1: Nah, lah seger niku.
0: Utawi kata jatase gini ku ana pun angon wedhus ning kuburan. Durung atus kok wis kuburan.
1: Iya, sing penting glowing kok iya.
0: Nggih. Nggih ngoten, Mbak.
1: Nggih.
0: Boten sanes gini ku ing Kampung Sawah, Jakarta iki, ing Kampung Sawah, teko ing Kampung Sawah wanti magrib. Mbak Ifah juga ngayai wadi.
1: Iya, matur suwun yang pono. Iya.
0: Yuk
1: greng ugi. Lah kok parikane oke ngira. Jan saember. Turah-turah sampean ya. Iya, jadi dosen parian mawon yang pono. Cidro Mas Dia rekawatan jaten monggo dados kerumian langgamipun. Rekawatan telepon mangke bibar menika Ifah Bika Male. Ampun kesupen campur sari seragena Sri Kota Sarengan Bima Mobile dari Bank Jateng yang kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman, biometrik transaksinya mantep.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Jaya, Dok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kacamoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata anda.
3: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Jo, Jo.
1: Eh, kamu, Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Sera FM di gelaran edisi hari ini. Hari Sabtu 1 Agustus 2026 dan bersama saya yang hadir yang tentunya siap menemani suasana siang Anda. Dan silakan untuk yang kali ini mau bergabung di sini, yang mau request tembang ataupun juga yang mau kirim salam, bisa langsung SMS atau WA 082-133-950-947. Juga lain telepon 0271-8907-99. Sekali lagi di gelaran Simfoni

Dan kali ini saya coba buka dulu untuk yang udah gabung di sini ya. Ada dari siapa ini yang udah masuk nih ya. Selamat siang Bos Budwi, The Land of Java Man. Oke ya. Dan dari Mas Diat, oke, selamat siang buat Mas Diat ya. Dan untuk siang hari ini request tembang untuk lagunya nanti dari Titus Marsono ya.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi, dan untuk yang mau bergabung jangan lupa bisa SMS WA 082133950947, juga lain telepon 02718907999 ya, dari Mas Tiat yang request lagunya dari Richard Kyoto untuk muter. Kirim salam buat Bunda Natali, kemudian buat Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wir, Mbak Rus Anjarini, Yang Pono, Pak RT, Ayah Topan, makasih buat Mas Tiyo Kerngiak, makasih juga nih buat Mas Diat yang udah gabung di sini, dan selamat siang.

Oke, lagunya udah ketemu nih. Nah, kita cariin dulu tadi ya. Nah, lagunya udah ketemu dari Richard Kyoto untuk Mas Diat ya, yang request lagunya untuk mau kita siapkan nanti. Dan silakan sekali lagi untuk nanti yang mau bergabung bisa SMS atau WA di sini ya. Nah, ya, langsung aja nih kita hadirkan dari Richard Kyoto untukmu.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sak kilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Simfoni Kenangan 94.7.

0: Baik, Mitra Buana, kita lanjut dan tadi telah kita nikmati untuk tembang yang tersaji. Buat Mas Diat ya, untuk lagunya udah kita hadirkan ya. Yang mana tadi untuk lagunya setelah tersaji. Baik, untuk yang berikutnya silakan yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Mas Dwi. Dari Mbak Ani Suwarno. Request lagunya Love Like a Dream. Salam buat semua monitor RBM siang mendengarin. Makasih Mas Dwi yuk greng ya. Makasih buat Mbak Ani Suwarno ya yang udah gabung juga. Selamat siang Bu Ana Sri Seragen.
1: Jelek sudah pamen. Ya. Ini sudah masuk bulan Agustus.
0: Iya.
1: Perjuangan bangsa Indonesia dengan semangat 45. Mm-hmm. Maka hari ini saya minta itu loh Mas, di lagu ada yang jual pisang goreng, minta lagu Kisah Si Baju Loreng.
0: Oh gitu ya.
1: Semangat perjuangan semua. Ya salamnya untuk semua saja tanpa kecuali. Ya semuanya selamat menikmati lagu-lagu perjuangan dari FBR dengan teriring ucapan. Ucapannya begini saja Mas itu. Orang Lebak beli martabak ke pasar Menggunang. Nyetel RBA bikin hati menjadi senang.
0: Oh iya.
1: Dan gitu deh Mas. Masih lagi itu Pak. Daripada itu loh Pak. Dari bagaimanapun juga tetap lebih senang main lompat-lompatan. Ya bagaimanapun juga lebih senang, lebih cocok dengan yang di timur jembatan.

Baiklah Mitra Buana, untuk yang berikutnya silahkan yang mau gabung lagi ya, jangan lupa SMS BA 082-1339-50947 dan telepon 0271-8907-99. Untuk Mbak Anik Suparno tadi, untuk lagunya dari koleksi siapa ya? Nah, yang Love Like a Dream. Nah, yang di sini adanya I Have a Dream, kemudian juga yang kalau mungkin dari siapa nih yang nyanyi. Nah, terus yang berikutnya lagi silakan yang nanti mau bergabung, dan sementara yang udah siap dulu ya, kita hadirkan nih buat Pak Pono, nanti ada baju loreng yang segera tersaji.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.

0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut dan silakan untuk yang mau bergabung ya. Tadi untuk yang mungkin yang Love Like a Dream nih, yang lagu aransir baru ya. Nah, mungkin kalau bisa yang lama. Nah, tergantung yang nyanyi dari siapa ini, karena ini nggak ditulis dari siapa albumnya. Dan kalau yang ini mungkin yang baru. Nah, kalau bisa nanti yang tembang lama aja ya. Baik, untuk yang berikutnya lagi silakan yang mau bergabung langsung ya, SMS WA di sini 082133950947, lain telepon 02718907999.

Dan untuk yang selanjutnya ada tembang yang kembali bakal dihadirkan, dan yang mana tembang kita pilihkan ya, tentunya untuk semua saja nih yang sampai saat ini masih terus siap menikmati dan menyimak di gelaran kali ini di sajian Simfoni Kenangan yang kita hadirkan untuk Anda, yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 15.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.
8: Mitra Buana kembali lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Dan okay. Untuk yang berikutnya dari siapa? The Land of Java Man, dari Pak Jasmino. Selamat siang Mas Dwi, mau bergabung di sini. Request lagunya nanti isi rimba dari Iwan Fales. Salamnya buat Ibu Satrio, Ibu Sri Wayuningse, Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjarini, Yang Pono, Bapak RT. Buat yang siar sukses selalu, makasih yuk kreng. Ya, makasih juga nih buat Pak Jasmino ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang dari siapa nih yang mau bergabung? Oke, silakan. Selamat siang buat Asri Sragen, Simfoni Kenangan.
9: Halo.
8: Halo, selamat siang.
9: Iya,
8: oh, yeah. Selamat siang Bunda Yasman. Gimana kabar siang hari ini?
9: Kabarnya baik.
8: Sehat selalu juga ya.
9: Doa.
8: Oke, lagi nyantai tentunya ini.
9: Doa yang sama buat yang sedang siaran.
8: Iya.
9: Rolis,
8: apa yang ada lagunya?
9: Salam terakhir.
8: Oke, okay, siap.
9: Salam-salam dulu ya.
8: Monggo silakan.
9: Buat Mas Diar, Mas Roni, Mas Juli Anjasmara, Bapak RT Bepoyon, Bapak Roman sekalian Ibu, Mas Is sekalian Mbak Yuninya, untuk Bunda Kun, Bunda Surati, Bunda Ros, Bunda Esmi juga, Bunda Natali, Mai Aswa, untuk Mbak Ani yang ada di Magelu, Mbak Ani di Teguh Jajar, dan untuk semuanya saja ya.
8: Oke.
9: Kecuali pokoknya yang sudah menimbali Bunda Yasma, tak ucapkan terima kasih dan salam kembali. Terutama Mbak ini untuk Ibu Bambang
10: Oh iya.
9: Mendengarkan juga. Terima kasih.
10: Terima kasih juga.
9: Selamat bertugas.
10: Iya. Yo, gereng makasih buat Bunda Yasmin yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti dari The Rollies ya. Salam terakhir, ditunggu ya Bunda ya, nanti kita bakal hadirkan juga lagunya. Kemudian yang berikutnya lagi silakan, ada siapa nih yang mau bergabung juga di sini? Saya buka dulu ya untuk WA yang udah masuk kali ini ya. Dan yang berikutnya, selamat siang buat Mas Dwi, selamat siang juga nih dari Mama Fajar. Request lagunya nanti dari Poppy Mercury yang berjudul apa nih? Yang berjudul Cinta Tak Mengenal Kasta. Buat pecinta tembang kenangan Buana Asri Simfoni Kenangan, buat Mas Dwi makasih metugas, yuk gereng ya. Makasih juga buat Mama Fajar yang juga udah bergabung di sini ya, untuk lagunya nanti dari Poppy Mercury. Dan sekarang kita siapkan untuk berikut tembang yang bakal tersaji. Buat Pak Jasmino tadi Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak Lagi. Kemudian juga salam terakhir dari Rolis satu nikan buat Bunda Yasman. Segera kita hadirkan untuk tembangnya dan bisa segera dinikmati.

datang itu di Sirimbata ada tempat berpijak lagi punah dengan sendirinya akibat rakus manusia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asriana.

Mitra Buana, kita telah hadirkan untuk lagu Isi Rimba Tidak Ada Tempat Berpijak Lagi buat Pak Jasmino. Kemudian salam terakhir dari Rolis, saya tunjukkan tadi buat Bunda Yasman yang request lagunya. Untuk berikutnya nanti Cinta Tak Mengenal Kasta kita bakal hadirkan nanti buat yang tadi requestnya buat Mama Fajar ya, yang request lagunya kita siapkan juga ya. Yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi. Kalau lagu saya tadi nggak bisa dihadirkan, minta diganti yang Everything I Do. Nah, kalau ini bisa nih ya buat Mbak, siapa itu tadi, Mbak Andi Suwarno ya. Kalau yang tadi kayaknya lagu baru. Nah, kalau ini udah nanti siap kita hadirkan nanti ya. Terus yang berikutnya lagi, kembali saya buka untuk yang udah gabung lagi di sini ya. Dan jangan lupa untuk yang mau request tentang kirim salam, nah, bisa langsung SMS atau WA 082 1339 9947 atau lain teleponan 271 8907 99.

Kemudian yang berikutnya juga ada lagi dari siapa nih, kita buka dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi. Mat siang metugas, tetap semangat guys. Sehat selalu. Request lagunya dari siapa nih? Nika Ardila yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Buat Mas Dwi makasih dan yuk greng ya. Makasih juga ya. Dan tak lupa selamat siang ya. Kemudian yang berikutnya lagi, silakan yang mau bergabung jangan lupa ya pokoknya. Nah, selamat siang Mas Dwi dari Yang Tini nih. Kalau boleh request lagu Seruling di Lembah Sunyi dari Lili Suryani. Matur nuwun buat Mas Dwi metugas, makasih yuk greng ya. Makasih ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Buana Asri, assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Dwi, request Merpati Putih. Salam buat penyanyi, buat semua pendengar Buana Asri dan buat yang siar metugas, semoga sehat selalu, semangat sampai kelar. Makasih yuk greng ya. Makasih ya buat Mama Asma yang juga udah gabung di sini. Dan sekarang kita siapkan untuk lagu yang berikutnya. Tadi untuk lagu yang di request dari, oh ya, Mama Fajar ya. Oke, sekalian saya buka tuh kali ini. Selamat siang Mas Dwi, request lagunya Mengapa Tiada Maaf dari Yunisara buat Mas Dwi, semoga tetap semangat. Makasih yuk keren ya. Makasih juga buat Bunda Lis yang udah gabung juga di sini. Dan kita hadirkan dulu kali ini untuk lagu yang segera tersaji. Ada di antaranya yang udah siap nanti ya, Cinta Tak Mengenal Kasta, kemudian Everything I Do, dan yang segera kita hadirkan lagunya.

Mengenal kasta, kita udah hadirkan tembang berikutnya dari Brian Adam, Everything I Do. Dan seusia tembang ini nanti kita jeda sejenak, karena nanti pukul 13 kita bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan jangan lupa nanti selepas warta berita kembali kita lanjut lagi Simfoni Kenangan tadi yang udah request, belum keputar lagunya. Nanti selepas warta berita yang pasti kita bakal hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
2: Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan.
0: Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. TNI Habema berhasil evakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 1 Agustus 2026. Saya, Rudy Zain. Pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan. Sugadi Avandi melaporkan.
3: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pesta rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam pesta rakyat. Ada 500 ribu porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas meraihkan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantornya kemarin.
1: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam. Dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
3: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
4: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu. Kan ada, kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km, sama 10 km.
3: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung mal pelayanan publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan.
5: Kegiatan ini di samping pengunjung dari NPP
6: juga. Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di mal pelayanan publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan bulan kemerdekaan.
5: Jadi pembagian ini di samping pengunjung dari NPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
7: Jadi masyarakat yang berurusan di NPP juga di
5: masyarakat yang di NPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar mengenang hari ini yang melintas di NPP atau di Pak Masel.
7: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
5: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke.
6: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
8: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan di lingkungan sekitar kami.
7: Bendera akan digunakan di rumah kah?
6: Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
0: TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat kemarin. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobby O. Sapulite melaporkan.
9: Personil Komando Operasi Koops TNI Habema berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kalikolif, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo Jumat kemarin. Menurut Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Una Ukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bison Male menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolif dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
2: Pada kesempatan ini, kami izin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Koops TNI Habema di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale. mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kalikolov, personil Korps TNI Habema segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kalikolov dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, tiga personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang. Dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban, jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
9: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer 0828 Sampang. Alvin Wari dari RRI Stasiun Produksi Sampang melaporkan selengkapnya.
10: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Reynald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Yenor Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim WASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kedati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
11: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada lima kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rutilah 2 unit dan rehab 10 desa Banyumen.
10: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMMD Brigjen TNI Yanto Renat Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
12: Program TNI ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik difokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
10: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
0: Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat. Laporan selengkapnya bersama dengan Teddy Herianto dari RRI Bandar Lampung.
13: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
14: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Sedakap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PA

0: Dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
1: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan, Susana, mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya, berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
2: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
3: Untuk kira-kira yang target paripurna kapan? Minggu ini apa minggu depan kira-kira?
2: Itu akan kami bahas kemudian karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
1: Kekosongan kursi wakil bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi bupati definitif dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD. Masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Kesepakatan tersebut dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan pada tahun lalu. Melansir dari ABC News, pengumuman tersebut disampaikan melalui media sosial pada Kamis 30 Juli 2026 dan Trump menyebutkan pelucutan senjata akan dilakukan secara menyeluruh. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, antusiasme tinggi dan keramahan masyarakat membuat Unai Emery bangga bisa membawa Aston Villa ke Jakarta untuk menyapa para penggemar. Dan dari Senayan, Niar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
5: This is probably one of the biggest press conference that I participated in at the football club, and I said to Tyrone it may be the same for him. So thank you very much. I think we're going to take some questions here and then we'll go.
6: Pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku senang kembali mengunjungi Indonesia dalam rangka Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026. Pernyataan ini ia sampaikan pada sesi konferensi pers di Hotel Mulia Senayan Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut menjadi pengalaman berharga karena klub Premier League itu merasakan besarnya antusiasme pecinta sepak bola tanah air menjelang pertandingan. Emery mengatakan Indonesia bukan tempat yang asing baginya karena ia pernah datang ke Jakarta saat masih menangani Sevilla. Kini ia kembali dengan pengalaman berbeda bersama Aston Villa yang tengah menjalani persiapan menghadapi musim kompetisi 2026-2027.
7: Because of course we know football we are important.
8: Karena di dunia sepak bola kami adalah orang-orang yang cukup penting di sekitar sepak bola, khususnya di Inggris atau saya sendiri di Spanyol dan di dunia sepak bola secara umum. Ketika kami datang ke sini menemui para penggemar kami yang jauh dari Inggris, betapa banyaknya orang yang mengikuti kami, mengenal kami, menunggu kami, menginginkan tanda tangan dan foto kami. Ini adalah sesuatu yang membuat saya terkejut secara positif dan tentu saja sangat masuk akal mengapa kami berada di sini.
6: Sementara itu, Kurniawan Dwi Yulianto yang dipilih promotor pertandingan Sun Rhythm selaku pelatih Indonesia All-Star menyebut, ia cukup sulit untuk memilih pemain yang masuk skuad asuhannya. Hal ini karena banyak tim di Liga Indonesia tengah dalam masa persiapan atau pramusim sebelum musim baru. Namun ia memastikan pemain yang ia pilih masih memiliki kualitas yang baik.
9: Pemain yang dipanggil pun menurut saya juga bukan pemain yang sembarangan. Mereka punya punya talent, punya pengalaman, kemudian banyak pemain muda yang bermain di tim nasional juga. Jadi ini kesempatan bagi mereka untuk merasakan bagaimana atmosfer berhadapan dengan tim yang kita tahu Aston Villa adalah tim besar. Mereka tahun lalu menjuarai UEFA League dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan bermain di level tinggi, mendapatkan tekanan sehingga mereka dapat mengukur kemampuan mereka.
6: Aston Villa dijadwalkan menghadapi Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Laga ini akan dimainkan malam nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Mitra Buana, lanjut lagi di Bu Simponi Kenangan dari 94,7 Buana SRFM. Masih barengan saya juga yang masih setia menemani di siang hari ini. Tadi untuk lagu Mama Aku Ingin Pulang, saya tunikan tadi ya buat Bu Miko, yang mana lagunya udah kita hadirkan, mudah-mudahan juga udah didengerin ya. Berikutnya nanti ada seruling di Lembah Sunyi yang nanti kita bakal hadirkan ya. Dan satu ini kan buat yang Tini nih. Tapi sebelumnya saya baca dulu kali ini. Selamat siang Mas Dwi. Selamat siang juga dari Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Request lagunya dari Bruri yang berjudul Rindu Yang Terlarang. Terima kasih buat Mas Dwi, Matugas. Yuk kereng ya. Makasih nih ya buat Bu Sugi yang ada di sini Sragen. Untuk lagunya nanti dari Bruri, Rindu Yang Terlarang. Oke. Kita kembali siapkan, dan kali ini untuk lagu yang bakal tersaji, Seruling di Lembah Sunyi dan juga Merpati Putih yang segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanzaku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketukar, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana lanjut lagi. Tadi untuk lagu Seruling di Lembah Sunyi dan juga Merpati Putih kita sudah sajikan. Untuk yang berikutnya nanti ada Mengapa Tiada Maaf dan juga Rindu Yang Terlarang ya. Dua tembang yang kita siapkan untuk yang tadi request lagunya buat Bunda Lis, kemudian juga Mbak Bu Suki yang ada di sini Seragen ya. Oke, untuk lagunya kayaknya udah siap ya. Kalau gitu langsung aja nih kita sajikan dan segera kita hadirkan, segera nanti bisa dinikmati. Dan tentunya buat yang masih terus ingin bergabung, jangan kemana-mana, tetap di Buana Seragen yang masih terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dhateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Terbuna lanjut lagi ya. Tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan ya, satu nikah tadi buat Mudalis untuk lagunya Mengapa Tiada Maaf. Berikutnya, oh ya, saya buka lagi kali ini Metsiang Mas Tuik Metugas dari gimana kabar, sehat selalu ya. Oke, makasih dari Bunda Suradi, request lagunya Nostalgia Biru, salamnya buat semuanya Metsiang Mas Tuik. Makasih yuk kering ya. Makasih juga nih buat Bunda Suradi yang juga udah gabung di sini ya. Dan Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan. Dan yang mana nanti ada Rindu Yang Terlarang, kemudian Nostalgia Biru. Selesai tembang ini, kita jeda sejenak. Nanti pukul 14 kita sajikan Power Tos Boso Jawi. Dan selepas Power Tos Boso Jawi, kembali lanjut lagi Simpan Kenangan hingga pukul 15 atau jam 3 sore. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Sri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah giyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sesarenganipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipun wastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLA, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab mboten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten Setu selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Naufa Ulya Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasempurnaan hak-hak anak. pangayoman dhateng anak, maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngormati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipun wujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sakpunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedoso ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis, saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda, kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. KPO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2016 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani, saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 18 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat bebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani 20 kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun miwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 18 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken, bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbang Pol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun Sopo Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik.

0: Langkung sedasa menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iran sahabat terbaik ingkang nyariyosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Francisco Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 30 Juli 2016 wonten ing SD Santo Francisco Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipul nerangaken saking cacah 176 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia dereng sedaya gadah gedung permanen amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 150 sekolah rakyat terintegrasi ingkang sawek lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun cacahipun 103 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun tahun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
1: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen,

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Mitra Buana, kita lanjut lagi di sajian Simet Kenangan hingga pukul 15 ya. Dan telah kita nikmati tadi untuk lagu yang baru saja berlalu, Nostalgia Biru, untuk lagu yang sudah kita sajikan. Dan berikutnya ada tembang lagi yang bakal dihadirkan. Dan tentunya untuk semua yang masih terus ya menikmati di kesempatan kali ini, tentunya masih di Simpan Kenangan yang kita hadirkan untuk Anda. Kali ini kita coba sajikan tembang koleksi dari Ebit, Nyanyian Rindu.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Ramai tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba, sawangan aku saro cek lito yang nyandang anggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
3: Apa kui tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana dan salam jumpa di Buana Barindo. Dari 94,7 Buana Asri FM di gelaran edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Bersama saya dulu yang hadir tentunya untuk siapkan manis suasana sore Anda ya. Oke. Dan kita

telah nikmati satu tembang pembuka dari tembang koleksi Aurel Hermansyah, di mana untuk lagunya yang telah kita hadirkan tadi yang berjudul Cinta Seperti Aku. Dan kita langsung buka untuk kali ini yang udah gabung di sini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, request lagunya Kekasih Gelapku dari Ungu. Lagu ini teruntuk pendengar Buana Siragen di mana aja berada. Terima kasih ya buat Mas Dwinya Matugas dari Ibu Sugi ya. Makasih ya buat Ibu Sugi yang ada di sini Siragen ya. Untuk lagunya nanti dari tembang koleksi Ungu ya. Yang mana nanti lagunya yang dipilih tadi Kekasih Gelapku. Oke ya, ditunggu untuk lagunya nanti. Kemudian yang berikutnya lagi, silakan jangan lupa yang mau bergabung ya, SMS ya 082 133 950947, ke line telepon 0271 8907 99.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki enggak akan ketuker, Dik. Semangat.
2: Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
1: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Kita lanjut di Buana Barindo dan masih bersama Satri Satrimane. Selamat sore Buana, Sri Sragen, Buana Barindo.
1: Halo Sandrung.
0: Halo, selamat sore Bunda Kini, gimana kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Baik, oke. Okay.
1: Baru pulang beli degan.
0: Oh, wah, seger banget ini. Degannya seger banget.
1: Panas sekarang
0: ini. Iya, seger degan lah, pakai es luar biasanya. Sudah tadi. Oh ya, siap. Amin. Oh, amin. Selamat sore juga. Yo, greng. Makasih buat Bunda Kini yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya dari tembang koleksi dari Dewa ya, Kirana. Kemudian yang berikutnya ada siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat Mas Dwi, selamat sore, semangat terus, semoga nggak ngantuk dan capek. Dari Bumika di Kadiwiro sambil dijam, Mas, request lagunya dari Malik yang berjudul Kita Pingin Romantis. Buat Mas Dwi, makasih, metugas dan yuk keren ya. Makasih juga nih buat Bumika yang ada di Kadiwiro sambil dijam ya. Selamat sore buat Mas Dwi-nya, metugas nih dari Budalis. Untuk kali ini request lagunya dari tembang koleksi siapa nih? Jangan salah menilai. Aduh, ini mungkin yang di Simone Kenangan tadi ya. Oke, untuk lagunya, nah, yang muncul dari siapa nih? Jangan salah menilai. Ah, mungkin yang tadi di Simone Kenangan Bunda Alice ya. Oke, mungkin bisa diganti dulu ya untuk Bunda Alice. Dan kita siapkan dulu untuk yang udah siap nih dari Dewa buat Bunda Kini, yang mana lagunya tadi Kirana. Buat Bumi Kodi Kadiwiro Sambirijo untuk lagunya Malik ya, bikin kita romantis, segera tersaji.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.
4: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
5: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
4: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
5: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
4: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
5: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Terbana, dua tembang yang telah kita hadirkan, Kirana dari Dewa, yang satu kan tadi buat Bunda Kini, kemudian juga kita pingin romantis, yang satu kan tadi buat yang ada di Kadibiro ya. Oke, buat Bumiko yang ada di Kadibiro. Terus yang berkecil lagi silahkan yang mau bergabung SMS WA 082133950947 dan telepon 0218907999 ya. Oke, salam dari Mas Doso di Asem Rejo RT47 ya. RT47. Selamat sore Mas Di. Oke, sore juga nih Mas. Doso ya. Yang mana kali ini request lagu Simbah Mati terkirim salam buat semua monitor ya. Semua monitor Buan Asri dan juga teman-teman yang ada di toko kacamata Gang Sar ya. Selamat berakhir pekan, makasih. Oke, makasih juga buat Mas Doso yang ada di toko kacamata Gang Sar juga. Selamat menikmati suasana sore ini Mas ya, sembari menyimak lagu-lagu yang tersaji di Buana Barindo. Oke, bagi yang berikutnya lagi silakan yang mau gabung di sini, ada siapa ini? Kita terima dulu ini. Selamat sore Buana Asri Seragian. Ya? Selamat sore.
1: Iya, the land of
0: Jawa. Oh iya, selamat sore Bunda Yasmin, gimana kabar?
1: Tadi kabarnya baik. Nanti dari Astrid ya Mas lagunya ya. Tentang rasa.
0: Tentang rasa. Oke, siap.
1: Buat semuanya saja tadi di Sipon di kenangan sudah tak senggol. Buat semuanya saja dulu ya.
0: Oh iya,
1: Terima kasih buat Mas Dwi. Sampai jam berapa?
0: Sampai jam 20. Ya. Iya, ini udah agak ngantuk dikit.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga buat Bunda ya.
1: Iya, selamat juga.
0: Iya.
1: Yuk greng.
0: Yuk greng, makasih ya buat Bunda Yasman yang udah gabung di sini juga ya. Untuk lagunya ditunggu nanti ya. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang mau bergabung ya. Nah, sembari kita siapkan untuk lagunya nanti dan silakan pokoknya untuk yang mau bergabung langsung SMS WA 082133950947 dan telepon 0218907999.

Baik, kali ini kita hadirkan dulu untuk lagu dari Meriu. Ya, Sumpah Mati yang saya tenangkan nanti buat Mas Doso ya, yang ada di toko kacamata Gangsar, dan juga buat semua pendengar Buan Asri yang sampai saat ini masih terus siap menikmati dan menyimak sajian di Buan Asri Seragam, tentunya di gelaran Buan Abarindo yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 17 atau jam 5 sore.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Indra Buana, kita telah nikmati untuk lagu tadi yang tersaji ya. Oke, Semah Mati, kemudian juga Tentang Rasa yang telah kita dedikasikan, saya tunaikan buat Mas Doso dan juga buat Bunda Yasman.

Mitra Buana, di era serba digital dan cepat seperti sekarang, menjadi anak muda adalah sebuah kekuatan. Bukan hanya karena punya semangat dan juga kreativitas yang tinggi, tetapi juga hidup di zaman yang penuh dengan peluang. Salah satu jalan paling menjanjikan untuk meraih kemandirian finansial adalah dengan membuka usaha sendiri. Namun pertanyaannya, usaha seperti apa yang cocok untuk anak muda? Nah, jangan khawatir ya. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas secara lengkap peluang usaha untuk anak muda yang menjanjikan, kreatif, dan pastinya relevan dengan perkembangan zaman. Supaya kamu gak penasaran, nah, pertama, usaha jasa desain grafis. Nah, jika kamu punya kemampuan di bidang desain, mengapa tidak mengubah menjadi sumber penghasilan? Banyak UMKM dan juga personal brand yang butuh jasa desain untuk logo, poster, hingga konten media sosial. Nah, inilah salah satu dari peluang usaha untuk anak muda yang cocok buat kamu yang kreatif dan senang bereksperimen dengan visual. Ya, Mitra Buana, lanjut lagi ya. Dan kali ini kembali kita bakal hadirkan untuk tembang berikutnya. Tentunya buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini, masih di Buana Barindo. Cakrakan dengan Mencari Cinta Sejati.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ra trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awak dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
3: Lah malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
3: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
4: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani Ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Terbuana, lanjut lagi masih di Buana Barindo ya. 25 menit bergesernya dari pukul 16 di kesempatan kali ini. Kita lanjut lagi tentunya masih di Buana Barindo. Nah, silakan nanti yang mau bergabung lagi, jangan lupa bisa langsung SMS atau WA 082-133-95-097 ataupun juga line telepon 0271-8907-99 di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan di kesempatan sore hari ini. Mitra Buana, di era digital cara kita memperoleh ilmu telah mengalami transformasi besar ya. Dahulu belajar identik dengan ruang kelas, buku teks, dan interaksi langsung dengan guru. Kini berkat kemajuan teknologi kita dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran dengan lebih fleksibel dan efisien. Internet membuka peluang bagi siapa saja untuk belajar kapan saja dan di mana saja, tanpa batasan waktu maupun tempat. Salah satunya dengan memanfaatkan belajar online. Karena belajar online menawarkan banyak keuntungan yang membuat proses pembelajaran lebih fleksibel dan efisien, antara lain fleksibilitas

Tas waktu dan tempat. Nah, kita bisa belajar kapan saja tanpa harus mengikuti jadwal yang kaku. Kemudian akses ke sumber belajar berkualitas. Banyak materi tersedia dari institusi ternama dan para pakar di berbagai bidang. Yang berikutnya, biaya lebih terjangkau ya. Banyak kursus gratis atau dengan biaya yang lebih murah dibandingkan pendidikan konvensional. Kemudian juga metode pembelajaran yang menarik. Video interaktif, simulasi dan juga gamifikasi membuat proses belajar lebih menyenangkan. Kemudian juga meningkatkan kemampuan belajar mandiri, yaitu mendorong seseorang untuk lebih aktif, mencari dan juga memahami informasi. Ya, semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan kali ini kita kembali siapkan lagu yang bakal tersaji. Kita nikmati, kita usahakan lagi dari batas sendiri.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.
3: Bu, Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
4: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
3: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
4: Oh alah, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
3: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
5: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
2: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
5: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Mitra Buana, khususnya mitra pelajar nih ya, sebagai seorang pelajar menimba ilmu sebanyak-banyaknya adalah hal yang harus dilakukan. Masa-masa ini harus dimanfaatkan untuk mencari pengalaman-pengalaman baru. Apalagi jika mitra Buana belum ada tanggung jawab dan tuntutan yang besar. Nah, buat para pelajar khususnya ya, terdapat banyak hal produktif yang bisa dilakukan untuk mengisi waktu luang. Ya. Dan yang mana yang perlu diketahui? Nah, yang utama, nah jangan lupa mengerjakan tugas atau PR. Kemudian juga mempelajari keahlian baru, mengembangkan hobi, bersosialisasi, juga mengikuti kegiatan atau komunitas pengembangan diri, dan bergabung di organisasi. Baiklah Mitra Buana, lanjut lagi di gelaran Buana Parindo, masih bareng saya Dwi di sini. Mat sore Mas Dwi, ya sore juga nih, live streaming Mbak BR ya. Oke Mbak BR, selamat sore ya. Request lagunya Rindu Yang Jauh buat Mas Dwi, tugas aja ya. Moga enggak lekas capek. Makasih, semangat selalu. Yuk, greng ya. Makasih juga ya buat Mbak WR yang udah gabung juga di sini. Selamat sore ya. Terus yang berikutnya lagi dari Bunda Rahayu ya. Selamat sore Mas Dwi, absen nih. Oke, makasih mat bergabung juga sore ini buat Bunda Rahayu. Dan lagunya apa ini? Oh, lagunya Menurut Koncone ayalah. Buat Mas Dwi, semoga sehat selalu. Salam buat semua monitor RBA tanpa terkecuali ya. Makasih juga ini buat Bunda Rahayu yang udah gabung juga di sini ya. Mat sore. Dan sekarang berikutnya Buana Barindo mat sore, Mas Diat di Jaten Karanganyar, request lagunya nanti Arjuna. Salam buat Mbak Wiwi, Mbak Rus Anjari ini Ayah Topan ya. Yang siar selalu sukses selalu. Makasih yuk keren ya. Makasih juga nih buat Mas Diat yang ada di Jaten. Oke. Lagunya udah siap. Di antaranya nanti ada Rindu Yang Jauh, kemudian juga Arjuna yang segera tersaji.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Ya Mitra Buana, kita telah nikmati untuk tadi ya, Rindu Yang Jauh, kemudian juga Arjuna Mencari Cinta, lagu-lagu yang tersaji. Dan tembang terakhir bakal dihadirkan ya, Kesayanganku, sekaligus nanti menutup jumpa kita di gelaran Buana Barindo di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan yang kita hadirkan, kita sajikan berkenan di hati Mitra Buana semuanya ya. Makasih untuk atensi dan kebersamaannya. Dan yang masih terus ingin bergabung, jangan kemana-mana. Nanti setelah Pawartos, nah Anda bisa mendengarkan, menyimak sajian lagu-lagu Cosplus di Kala Cosplus. Tetap di 94.7 Buana Asri Sragen.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nilai of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sarangipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPE mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLH, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadhah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadhah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab mboten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukowati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten Setu selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Naufa Ulia Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. pangayoman dhateng anak, maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngormati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sakpunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakirakaken saged ningkat dumugi sedasa ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat mbebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2026. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat mbebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2026. KPO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2026 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2026 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan mbebayani saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 12 Juli 2026. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat mbebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani kalih dasa kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 72 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipunwiwiti tanggal 29 Juli 2026 ngantos tanggal 12 Agustus 2026 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 72 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2026 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2026. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbang Pol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun Sopo Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken, proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten, wiwit dinten Rebo 29

0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipul nerangaken saking cacah 176 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia dereng sedaya gadah gedung permanen amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 150 sekolah rakyat terintegrasi ingkang saweg lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun cacahipun 103 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka warni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun tahun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
0: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito, SH, SPD, MPD, nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken, bilih mata pelajaran Basa Jawi mboten namung mulang kaprigelan ginakaken basa, nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kala Bisnis
1: 94.7 Buenas FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
0: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
0: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak D, Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
0: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
0: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
0: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Selamat petang Mitra Buana, salam jumpa di Kala Kos Plus. Kangen lagu-lagu Kos Plus. Persembah dari 94,7 Buana Astra FM di kesempatan kali ini ya. Oke. Dan tembang yang telah kita nikmati yang baru saja berlalu ada tadi Bujangan. Dan silakan untuk yang kali ini mau bergabung di sini bisa langsung SMS atau WA di 082-133-950-947. Juga lewat telepon 02-71-8907-99. Dan setelah tadi untuk lagu Bujangan ya, kita nikmati. Tembang berikutnya kita siapkan dulu untuk kali ini yang bakal kita hadirkan. Buat yang kali ini udah siap menikmati dan menyimak di gelaran Bu Kala Kos Plus ya, Kangen lagu-lagu Kos Plus yang tersaji untuk Anda, yang kita gelar hingga nanti kelar pukul 19 ya, atau jam 9 malam. Dan kalau tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan, gimana tadi ada Bujangan ya. Berikutnya untuk tembang yang kali bakal tersaji, nah tentunya buat yang kali ini sedang menikmati dan menyimak sajian ini di Kala Kos Plus. Nah, tembang berikutnya kita pilihkan untuk Anda yang nanti bisa segera dinikmati. Dan jangan lupa sekali lagi untuk nanti yang mau bergabung, nah kita tunggu tentunya di WA atau juga alin telepon 02718907999. Dan telepon 0271 ya, 890799 085 ya, yang mau bergabung di sini ya. Dan 085133950947 untuk WA. Kalau tadi Bujangan telah kita sajikan, berikutnya nanti ada tembang yang udah kita siapkan lagi. Kali ini kita pilihkan untuk Anda, Andaikan Kau Datang.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
3: yo,
2: Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi di Kalakos Plus dan kali ini ada siapa nih? Selamat petang Mas Dwi, dari Mas Roni Tangerang ya. Mas tolong diputarin lagunya yang berjudul Nasib. Salamnya buat pecinta lagu-lagu Kos Plus di Kalakos Plus Buana Sisragen. Mat mendengarkan buat Mas, terima kasih dan yuk greng. Terima kasih juga nih buat Mas Roni. Ya, gimana kabar nih? Sehat selalu. Oke, selalu lancar semuanya ya. Sukses pokoknya buat Mas Roni. Kemudian yang berikutnya juga ada lagi, ada dari siapa ini? Oke, dari Mas Joko Prianto yang ada di Tano dan kali ini request lagunya yang berjudul Angin Bertiup. Wow. Ini baru musimnya ini ya. Biasanya kalau agak kemarau itu kalau mungkin pas yang hari panas malam dingin berdinding disertai angin sedikit, angin semilir, tapi bukan berarti kalau menjelang musim penghujan ya, kalau menjelang musim penghujan dan masih ke pertengahan hujan biasanya anginnya luar biasa. Tapi kalau ini anginnya apa ini seperti yang di request Mas Joko ini, nanti anginnya bertiup aja, berhembus biar terasa memberikan kesejukan ya di suasana yang agak gerah panas karena memang baru musimnya. Oke deh ya, kali ini untuk lagunya kita siapkan langsung ya. Ada nanti tembang yang berjudul Nasib, kemudian juga Angin Bertiup yang segera tersaji.

Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kangen lagu-lagu bisnis. Kala bisnis. 94.7 Winasri FM.

Ya, Peter Buana kembali lanjut lagi ya, masih di Kala Kesulas Kangen lagu-lagu Kesulas dan masih bersama satu di sini. Dan berikutnya silakan mau bergabung ya kali ini. Selamat petang buat Mas Tuinya, petugas di Kalokas Plus dari Bundaku, request aku cinta padamu. Salam buat Dindaku Ibu Admini. Kemudian juga buat Pak Yon, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda Lis, Bunda Gayatri. Buat Mas terima kasih dan petugas yuk kereng ya, makasih, ditunggu untuk lagunya juga ya. Dan tak lupa juga selamat petang untuk yang nanti mau bergabung. Nah silakan bisa langsung SMS atau WA atau juga lewat telepon. Dan kali ini kita langsung hadirkan ya yang segera tersaji.

0: Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar, nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
5: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ranggawa dompet.
4: Tenane bro, wah seru lho kuwi.
5: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
4: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ranggawa dompet kan ra perlu. Awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak zamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140 66.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya Mitra Buana, lanjut ya, masih di Kalakos Plus. Dan oke, berikutnya ini Mat Petang Mas Dwi, Dylan of Java Man, minta lagunya yang berjudul Nasib, terkirim untuk semua monitor di mana aja, semoga terhibur. Makasih yuk gereng ya. Makasih dari Mbak Pertiwi, tapi mohon maaf Mbak, ini lagunya udah keputar ya, yang Nasib tadi ya. Nih, jadi mungkin bisa diganti yang lain ya untuk lagunya, berhubung tadi untuk lagu udah keputar ya. Dan Mitra Buana, kita kembali siapkan untuk lagu yang berikutnya. Dan sekali lagi buat yang sampai saat ini masih terus yang menikmati di gelaran Kalakos Plus. Nah, dan kali ini kita bakal hadirkan untuk lagu yang berikutnya. Nah, ini untuk buat siapa tadi Mbak Pertiwi, berhubung lagunya udah keputar, jadi nanti bisa diganti yang lain ya. Kita simak dulu kali ini bersama lagi.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan? Saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, untuk yang berikutnya lagi ada siapa ini? Oh, Bapak Emita. Nah, selamat petang. Ini cuma absen aja, enggak request lagu. Oke, untuk yang berikutnya lagi silakan yang mau bergabung SMS via 082133950947 ya. Oke. Dan untuk Bapak Emita, untuk request lagunya enggak, tapi cuma apa ini absen saja. Ya udah, enggak apa-apa ini ya buat Bapak Emita, tapi kita kasih lagu juga nanti ya. Nah, dan tentunya juga buat semua yang masih terus siap menikmati di gelaran Kalakus Plus kali ini.

0: jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku toyu, lagi ndonga kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen
2: Jato SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
5: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Buka ruang.
2: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
7: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
8: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
9: Nah, kami sudah setar itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
8: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung, Seyegan, Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
10: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
8: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
11: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
8: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengejar. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
12: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
13: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu. Jadi kayak nggak mungkin, Bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing, kan? Kayak mikir-mikir dulu, Bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
12: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
14: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
12: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R.A.D. Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya, harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
15: 22 kita menyelenggarakan pemecahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia.
16: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI, Ari Adriani, saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
17: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
16: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
15: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
16: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
18: Tadi habis makan bareng sop ayam.
19: Gimana kesannya?
18: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
16: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi.

Barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringatan. Tapi kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyron Smith ini akan menjadi beberapa dari pemain 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schoeneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
3: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
2: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
3: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
2: Lah potensine apik, parine kudu piye, Pak?
3: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
0: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bu ne, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
5: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
4: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
5: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
4: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, budi, pak di Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026 manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
5: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
4: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
5: Lah nek durung entuk,
4: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
5: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Trebuana, kita akhirnya sampai di sini di gelaran Pro Malam dari 94.7 Buana Asri FM, gelaran edisi Sabtu 1 Agustus 2026, ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya itu segera pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan yuk keren.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
2: Nelayan of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sarangipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLA, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab mboten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten 1 selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Naufa Ulya Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. Pangayoman dhateng anak maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undang sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggung jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngurmati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipun wujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sapunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedasa ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2600. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2600. KPO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2600 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2600 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika mbrantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan bebayani saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 12 Juli 2006. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat mbebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani 20 kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge ngleksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun miwiti tanggal 29 Juli 2006 ngantos tanggal 12 Agustus 2006 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2006 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbangpol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen. Ingkang limrahipun dipun sapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 30 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransiskus Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. ing kalodhangan menika. Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping papartos badhe kaosaken dening Aris Munandar,
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi aspa Gus Ipul ngendikaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing sekolah rakyat terintegrasi setunggal Sragen. Gus Ipul nerangaken saking cacah 1,6 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia dereng sedaya gadah gedung permanen amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 1,000 sekolah rakyat terintegrasi ingkang saweg lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun cacahipun 93 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun tahun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun

0: kalit, pilih mata pelajaran basa Jawi. Boten namung mulang keprigelan ginakaken basa, nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SH SPD MPD, nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken, bilih mata pelajaran Basa Jawi boten namung mulang kaprikelan ginakaken basa, nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun, nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae, ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah, dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik, nanging ugi gadah karakter ingkang kiyat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine-malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karangmalang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karangmalang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
3: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Sri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Sabtu tanggal 1 Agustus ya 2026, berjumpa bersama saya Arif Wisana dalam acara Kontak Malam Kangen 90-an, dan nanti Arif menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya sampai di pukul 22 atau jam 9 malam nanti. Dan tadi ya sebagai pembuka sudah dihadirkan ada Barcelona dari Faris RM ya, dilanjut dengan Cinta Claudia dengan Inikah Cinta, dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ya, ataupun ingin request lagu-lagu tentunya di era 90-annya ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga WhatsApp di nomor 0271 890799, ataupun juga melalui SMS juga WhatsApp di 0821 3395 0947. Baik Mitra Buana, selamat malam, selamat berhari Minggu, malam Minggu. Ya, malam Minggu ya. Nah, tapi di sini di Sragen ya, tepatnya di sekitar studio sini ya. Nampaknya hujan ini. Waduh, hujan, sempat hujan juga ini ya. Masih gerimis ini kayaknya. Gimana dengan di tempat Mitra Buana semuanya? Apa juga hujan di malam hari ini ya? Jadi hujan di malam Minggu ini ya. Yang lagi jalan-jalan mungkin sempat hujanan atau enggak ya. Nah, yang di rumah selamat malam dan selamat beristirahat ya. Di sini nanti hari mana-mana Mitra Buana dengan lagu-lagu di era 90-annya sampai di pukul 10 malam nanti. Jadi bisa menemani Mitra Buana yang lagi di rumah aja ya, lagi mungkin lagi apa ya, lagi ngobrol sama keluarga ataupun lagi ngobrol sama si dia. Pokoknya selamat malam dan selamat beristirahat aja ya. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya ya. Ada Cantik dari Kahitna, dilanjut dengan Negeri di Awan. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada Kaitna dan Cantik ya, dilanjut dengan Negeri di Awan dari Katun Bakasekara, dan lagu ini tadi ya sebagai penghibur bagi Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya. Baik, Mitra Buana sebagai pembuka pertama ya, ada telepon yang langsung Ari yang terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen. Oke, selamat malam. Oke, bagus sekali. Dengan siapa, di mana?
1: Dedi Sragen.
0: Oh, Bunda Li. Selamat malam, Bunda.
1: Iya, selamat malam juga, Mas Ari.
0: Oke.
1: Semoga tidak capek. Selalu sehat, tetap semangat.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Di sini tadi juga hujan terus.
0: Oh, sini juga ini, Bunda. Tapi udah reda, udah krimis-krimis. Ya, tapi sebentar.
1: Ya, alhamdulillah jadi adem.
0: Adem jadi nih.
1: Hujan. Tapi tadi deres, tapi ya
0: sebentar gitu.
1: Enggak lama, tapi ini udah terang.
0: Sama Bunda, sini juga tadi juga deres.
1: Oh ya, berarti merata. Lagunya itu
0: apa?
1: Panjang jalan kenangan itu termasuk 90-an ya?
0: Sepanjang jalan kenangan dari siapa tadi?
1: Ya, itu nanti kalau termasuk 90. Bisa ya?
0: Bisa. Nah, salamnya buat siapa? Dari Brori apa dari siapa?
1: Yang dari Bumi Sara itu loh.
0: Oh, Yuni Sara ini enggak ada, ada aja dari Brori. Tati Kadi.
1: Siapa? Brori.
0: Terus Tati Kadi.
1: Oh ya, Tati Kadi aja.
0: Oh, Tati Kadi aja. Siap. Siap.
1: Salam-salam ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya buat Bunda Gun. Mudah-mudahan sering sare. Bunda Dini, Bunda Yasman, Bunda Surati, Mbak siapa itu yang di sore itu?
0: Yang mana?
1: Yang rasa strawberry itu loh.
0: Oh, Mbak Martini.
1: Ya itu kok nggak pernah anu ya?
0: Iya, itu udah lama ndak on air itu kemana ya?
1: Mudah-mudahan aja sehat.
0: Oh, ya Bunda ya, udah lama bener juga itu. Udah iya, lama enggak jumpa itu ya.
1: Siang enggak, biasanya enggak siang tapi malam.
0: Gitu,
1: tapi kok enggak
0: muncul terus ya, Bunda.
1: Itu terus buat Bunda Natali. Terus buat Mbak Anik tiga-tiganya. Buat Mbak Ermin yang tetangganya Mbak Anik di Sarigunan. Terus Mas Brahma Kumbara. Mas Is dan Mbak Yuni. Mas Kis. Terus Cak Roto. Buat semuanya aja ya, Mas ya.
0: Ya, oke, siap.
1: Iya. Yeah. Nanti lagunya tak tunggu. Iya. Gitu, makasih.
0: Yo,
1: Mas Ari.
0: Kembali kasih, Bunda.
1: Yuk,
0: gerang. Terima kasih ya buat Bunda. Bunda Liz. Hampir lupa ya. Atas atensinya ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada esok pagi sepanjang jalan kenangan. Apa sepanjang jalan kenangan tadi ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bunda Liz yang ada di Sragen, yang tadi kebetulan juga hujan juga ya, sama berarti ya. Tambah adem aja jadinya gitu ya. Oke, bisa ditunggu buat Bunda Liz ya. Baik, terus di belakangnya Bunda Liz, Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
2: Halo. Halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung, selamat malam Bunda Geni.
2: Ye, Mas Ari yang ganteng.
0: Terima kasih Bunda.
2: Ya, ini minta lagu Madu dan Racun ya.
0: Madu dan Racun, siap.
2: Pokoknya salamnya ikut Bunda Liz ya. Bunda Liz juga banyak yang disalami. HP Bunda
0: ini
2: baru
0: rewel
2: ini Mas.
0: Oh, anu masih rewel juga tuh Bunda.
2: Baterainya lemah. Bisa tidak mau masuk.
0: Oh gitu.
2: Pas dikon terus beli aja yang jangan. Baterainya beli bisa dong.
0: Bisa Bunda.
2: Dikon terus bisa.
0: Bisa, nanti bilang aja ke konter.
2: Nanti tanggal 6
0: iya
2: ini tanggal tua ya Mas ya.
0: Iya tanggal tua, tanggal jenggotan ini.
2: Tanggal terlalu agak-agak nih aku minta nih tanggal terlalu mungkin moro-moro regane larang sih lagi.
0: Ya nanti di cari tempat servis HP gitu Bunda.
2: Ganti baterai gitu ya.
0: Apa lebih baiknya kan dicek dulu, bilang ke konternya apa yang rusak gitu. Terus biayanya berapa gitu nanti kan bisa ditanyakan Bunda. Oh, ini lagunya Madu dan Racun. Salamnya buat siapa ini tadi?
2: Anu salamnya ikut Bunda Liz.
0: Oh, ikut Bunda Liz. Oh, terima kasih.
2: Iya, tak lupa Bunda Gun monggo masuk. Bunda Gun sudah ya tadi Mbak Liza. Sudah kabar ketok ya, Mas.
0: Sudah semua tadi, heeh.
2: Baik Elgani.
0: Oh, mbahnya Elgani. Iya, betul sekali Bunda.
2: Mbak Elgani kan dirimu Bunda Liz. Perkenalan itu. Kenalan
0: dari iya
2: Cak Roto sudah lama enggak anu.
0: Cak Roto, Mbak Martini juga lama juga itu enggak muncul ya.
2: Enggak
0: muncul juga ya Bunda. Semoga saja sehat semua ya Bunda ya. Oh, terputus. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bunda Kini ya. Nanti bisa ditunggu lagunya. Ada Madu dan Racun. Siap, nanti bisa ditunggu ya. Terus kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada siapa ini ya? Ini ada Mas Diat. Selamat malam juga ini buat Mas Diat. Sehat selalu ya Mas. Sehat selalu dan bahagia terus ya. Esok malam kan ku jelang Grace Simon ya lagunya. Salam buat Mas Roni, Eyang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino. Makasih Greng Mas Diat. Selamat malam Mas Diat, terima kasih sudah bergabung ya. Sudah menemani Ari di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Di belakangnya Mas Diat ini ada Bunda Ngatmi. Selamat malam juga ini buat Bunda Ngatmi. Sehat selalu ya Bunda. Di sana hujan apa enggak ini Bunda? Kalau di sekitaran studio tadi hujan, tapi sudah reda ini ya. Tambah adem ini ya. Yang tadinya panas sekarang jadi adem karena udah hujan gitu ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga sehat. Sehat Mas, alhamdulillah ini. Ini Bunda Ngatmi Mas. Nanti lagunya Permata Hatiku ya Mas. Makasih Mas Ari, yuk greng. Salam buat Mas Ari aja. Terima kasih ini buat Bunda Ngatmi ya, sudah bergabung. Nanti bisa ditunggu lagunya ya, ada Permata Hatiku. Baik, nanti bisa ditunggu buat Bunda Ngatmi ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini ada Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz. Dilanjut nanti ada Madu dan Racun. lagu ini buat Bunda Kini yang tadi sempat terputus ya. Pokoknya stay tune aja ya Bunda ya. Dan nanti buat Mas Dia dan Bunda Ngatmi bisa ditunggu lagunya. Kita berjumpa dulu ya dengan Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada sepanjang jalan kenangan. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz ya, yang ada di Seragen, dilanjut dengan Madu dan Racun. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Mbalu ya. Dan semoga saja setelah diputarkan kedua lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan Bunda Liz gitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini ada Bunda Gun, selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih ya tadi sudah diberikan oleh ya. Terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Gun. Sehat selalu dan panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Selamat malam Mas, malam juga Ibu request lagu begitu indah ya dari Pansel Pondang. Salamnya buat Bunda Liz, Bunda Kini, Bunda Ngatmi, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Yasman. Makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Kun ya. Bunda Kun, semoga saja selalu sehat selalu ya, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillah masih ini Bunda. Nah, terima kasih sekali lagi ya buat Bunda Gun. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Panca ya. Begitu.

Peter Bona, di sini sudah dipersiapkan ya. Lagu berikutnya ada Esok Malam Kan Ku Jelang ya, dari Grace Simon ya. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Mas Diat yang di Jatinegara Anyar. Dilanjut nanti ada Permata Hati ya dari Arianto, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Ngatmi. Dilanjut nanti ketika ada Begitu Indah, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kunia dari Bongo. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada 3 lagu sekaligus tadi ya. Ada requestan dari Mas Diat ya. Ada Esok Malam Kan Kujelang. Dilanjut ada Permata Hati. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Ngatmi. Dan yang ketiga ada Begitu Indah dari Panco ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gunia dari Bongko. Begitu ya.

Baik, Terbana, kita kembali ke WhatsApp ya. Ini ada Bumiko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bumiko. Terima kasih ya sudah bergabung di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bumiko ya, dan bahagia keluarga pastinya ya. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam juga ya. Mas tugas tetap semangat dan sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih ya. Bumiko minta lagu Krisa ya, Kalau Cinta Menggoda buat Mas Hari. Makasih. Yuk, greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bumiko ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Kalau Cinta Menggoda dari Krisa.

Dan sekarang ya menunjukkan pukul 21 lebihnya 42 menit ya. Dan nanti kebersamaan kita sampai di jam 10 malam. Jadi masih ada ya sekitaran 17 menit lagi ya kebersamaan kita di acara untuk malam pada malam hari ini. Jadi masih ada beberapa lagi ada beberapa lagu lagi yang Ari persiapkan ya untuk Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik Mitra Buana, daripada nanti enggak keputar ya lagunya. Di sini sudah Ari persiapkan lagu selanjutnya ya. Ada Kala Cinta Menggoda dari Krisya dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Miko yang ada di kawasan Kadipiro Sambirjo. Nanti dilanjut dengan Saat-saat Bersamamu dari Kin. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, rah penting kuyu.
0: Rah penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Orang ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

kita dengarkan bersama ya. Ada Kala Cinta Menggoda, dilanjut dengan Saat-saat Bersamamu dari Kin ya. Dan lagunya tadi yang direquest oleh Bunda Miko yang ada di Kalipiro Sambirejo. Baik Mitra Buana, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sebelum hari undur diri, di sini sudah ada persiapan satu lagu penutup ya. Ada Ku Ingin dari Nika Astria ya. Dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, hari ini mengucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semuanya. Ari Bibisan pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sarangipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPE mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTLH, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadhah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadhah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab boten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten 1 selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Nova Ulia Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. Pangayoman dhateng anak maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pemanggihipun. Mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undangan sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggel jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan ngurmati kesetaraan gender saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sapunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedasa ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat bebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2600. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat mbebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2600. KBO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2600 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2600 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan mbebayani saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun 20 dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 12 Juli 2006. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat mbebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani 20 kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen. Nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun wiwiti tanggal 29 Juli 2006 ngantos tanggal 12 Agustus 2006 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2006 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbangpol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun sapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken

0: Nang dasa Juli 2026 wonten ing SD Santo Francisco Sragen. Lumantar proses damel film menika, para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan, sesambetan kanthi sae, mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipul nerangaken saking cacah 706 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia, dereng sedaya gadah gedung permanen. Amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang saweg lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun, cacahipun 903 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun tahun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhangan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
1: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggap gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen Joko Suwito SH SPD MPD nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken bilih mata pelajaran Basa Jawi boten namung mulang kaprikelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sung telu baru merso kang Saputri sugeng pepanggihan maringi kalian kawula Ari Wisono wonten kiaran ronda malam. Kalau dan telu samenika ring rincang panjenengan sedaya kanthi lalangan tenangan campur sari kanthi lan samangke ring rincang panjenengan sedaya kanthi lalangan campur sari dumugi tabuh sekawan likur dawuh jam 12. Oke, makaten. Lan samenika mau sampun arep kangge kanthi lalangan aku ikhlas dipunajengaken akhir tahun saya Mas Tomaran. Salah sengi sama nika wonten Bedagun, sugeng dalukan Bedagun. Matur sangat sangat sami kata sing udah ngatakan nggih, wilujeng dalu Bedagun ya. Wilujeng dalu makari anje wilujeng dalu iku nyuwun sekar separo nyawaku ilang saking iji arwah nggih. Salam kagem pun Dasuradi, Bunda Lis, Bunda Yasman, Bunda Gayatri, sugeng midhangetaken menawi tasih hubungan matur suwun Mas Ari Onje. Matur suwun sangat, sampeyan kagem Bunda Suradi nggih. Samingipun Bunda Gun, samenika wonten bumika wonten ing Kadipiro Sambi Rejo sugeng dalu bumika nggih. Matur suwun sangat, sami kita sami dengarkan. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat sih Mas Ari, alhamdulillah sami kita sih semangat ya. Pembikun nyaman lagu langit mendung kutok ke diri ke Mas Ari, matur suwun yuk kerang. Oke, matur suwun saat kembung itu. Oke, sami kita ngerasakan dipun puterakan langit mendung kutok ke diri.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuyu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya, Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih, para pemirsa, assalamualaikum nggih, sawanten kembang atiku lelangan sampeyan kangge dipun kersakaken Bunda Suradi wonten ing GSA nggih dipunajengaken wonten sepur Argo Lawu lelangan sampeyan kangge dipun kersakaken Bunda Lis wonten ing Seragen nggih lelangan sampeyan nggih dados palipur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sami kita simak dhateng nggih tasih wungon tasih ngrencangi ari wonten giaran ronda malam dan iya para pemirsa, assalamualaikum pada telepon sampun jam 11:15. Mantan pirang-pirang lagu meling ya, yang sampun hari cawisaken kagem nglipur para pemirsa sedayanipun utawi kagem rencang kagem panjenengan sedaya ngayahi katinggal dengan terus sampeyan makaten. Iya para pemirsa, langsung mawon assalamualaikum wonten tombo kangen ya dipenajengken ayang-ayang lan sumandik langsung mawon. Semoga sugeng midhangetaken

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata total rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya para pemirsa sami kawan wonten tambokangan di panjenengan ayang-ayang di mana semanding ya mungkin kita nanti sami kawan tapi sebalik berjumpa tambah ramai sesuatu pun. Ya para pemirsa sami kawan wonten Bunda Surati ngersakan pengharapan ya saat di tentang gongge ya ke Bunda Surati di panjenengan wonten Bunda Lis semanding ya menaik otase wonten wadali pun. Nyuwun sekar meli mas ling tresno ya kak Mas Ari mungkin dereng saya mboten ngantuk mangke kon daripun ngatos ngatos mboten anje kak medali saged dipun tanggung nggih wonten ling sa tresno ngaten mansa ini pun bundalis sami kawantan budaya asman suwun dalu kang budaya asman nggih matur suwun sangat sami kita se midang ngataken nggih tase hubungan tase rencang hari nggih sugeng dalu Mas Ari nggih sugeng dalu Bunda nyuwun sekar dumas nih mas, matur suwun sugeng tugas mugi tansah sehat amin. Matur suwun kagem Bunda Yasman nggih. Samangke dumas nggih saged dipun tanggo lan samangke wonten Bunda Gun nggih. Ibu sepan meli Mas Ari onje, matur suwun nggih nyuwun dipun puteraken tresno nganti tuwa. Saking DJ Aro sekar kagem Bunda Surati ugi kagem Bunda Lis, matur suwun Mas Ari onje. Menika saged dipun tanggo nggih. Menawi kadhali pun tasih pasti hari itu terakan melakukan nggih. Terus seneng nganti tuwa nggih. Sampai dulu.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Ya para pemirsa, salam menikah wau, sampun kita medang atakan sang lakon. Sarang dia wonten pengarepan, ya kemudian surat tinggi, wonten lagi suatu resna, wonten budalis. Dan sama ke tase kali lelangan ya. Saya menikah wonten tersenuh nanti tua, larang saya menikah kan depan kerasatan Bunda Gun. Dan ingkang angko kali, wonten dumus, larang saya menikah kan depan kerasatan Bunda Yasman. Makatan. Ya para pemirsa, betul garas nih, betul depan sama telas. Senangnya yang saya terdapat hari untuk diri, sama juga sama hari, jauh saran larangan penutup ya. Wonten tresno nganti tuwa lagi penlajengaken dumas lan kekalih lelangan samika mengkait tetes lelangan penutup wonten kiaran ronda malam kalau dengan tentu samika. Ya para pemirsa, hari bisa anda pamit, hari ngaturkan matur suwun sanget dumateng para pemirsa sedaya pun yang sambut temut ngrejengaken kiaran ronda malam kalau dengan tentu samika. Mugi-mugi lelangan-lelangan yang sampun dalam keaturakan salah tata kesempatan kematang para mersos ini pun adus pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinangkih lansun yuk gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilele of Java Men.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini Lembaga Penyiaran Publik Loka Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya Lembaga Penyiaran Publik Loka Radio Publik Loka Buana Asri Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanasri.sragen.com. Di kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Minggu 2 Agustus 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, saya Irfan Permadi mengucapkan selamat bergabung bersama kami, Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Man.
3: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.
5: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Mari kita ikuti bersama Senam Minggu Sehat. Kali ini tentunya di edisi siar hari Minggu, 2 Agustus 2026. Sekali lagi, mari kita ikuti bersama Senam Minggu Sehat. Tentunya di edisi siar hari Minggu, 2 Agustus 2026. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Javamen.
6: Jantung sehat, jantung sehat, jantung sehat.
7: Sebelum bersenam, marilah kita berdoa. Semoga olahraga yang akan kita lakukan memberi manfaat kekuatan dan kesehatan lahir dan batin. Berdoa dimulai. Selesai. Mari kita hitung denyut nadi istirahat. Siap? Ya. Ya, kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit.

Mari kita hitung denyut nadi pemanasan. Siap? Ya. Mari kita hitung denyut nadi pemanasan. Siap? Ya. Ya, kalikan 6 jumlah denyut nadi 1 menit.

0: Mari kita menyuarakan jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Jantung sehat. Kita hitung denyut nadi pendinginan. Siap? Ya. Ya, kalikan 6, jumlah denyut nadi 1 menit. Sebagai penutup, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Sekali lagi, keruan Anda kami sampaikan Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
3: Masuki babak baru. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Juli 2026 bersama saya Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek, Yuri Andrian Toro memastikan Presiden Prabowo Subianto akan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Presiden akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka, Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara tersebut. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara informasi lainnya, Prancis memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol setelah terjadi lonjakan migran di Enclave Spanyol Ceuta. Langkah tersebut diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 31 Juli 2026 yang lalu. Melalui unggahan di platform media X, melansir dari Xinhua, Macron menjelaskan bahwa Ceuta tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah lain di area Schengen. Oleh karena itu, ia telah meminta Menteri Dalam Negeri Prancis untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol jika memang diperlukan. Nah, dari dunia olahraga, dilaporkan Aldila Sujiadi dan Janis Chen mendapatkan hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janis harus terhenti. Kami kutip dari rri.co.id, Aldila tampil bersama dengan Erin Rotliff di John A. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatan WTA, keduanya mengalahkan Tang Yuhu Su Sifan dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 pada Jumat 31 Juli 2026. Sementara itu, Janis berpasangan dengan Jiang Shuai pada semifinal lainnya di Grandstand. Mereka menghadapi pasangan Andreja Klevak dan Markoto Nikomia. Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias untuk menyantap sajian menu bergizi. Wayu Suryo melaporkan.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira sebab tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
5: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
4: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
6: Enak, apalagi kacunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
4: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani, menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
7: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
4: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
8: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kepala Sekolah-Sekolah Rakyat Andi Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
9: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SM. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos itu ya, aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam penjangkauan tim PKN. Walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH, itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR, ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek desilnya, jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang.
8: Perasaan berat melepas anak untuk mandiri diakui oleh para orang tua, salah satunya Bapak Selamat. Namun langkah ini diambil sebagai bentuk ikhtiar terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak dari keluarga prasejarah.
10: Ya berat-berat Pak, kalau sekarang tidak dipelajari disiplin dari awal kapan lagi?
8: Saya. Penerimaan siswa di sekolah rakyat dilakukan melalui proses penjangkauan aktif oleh tim pendamping PKH guna memastikan kesiapan orang tua dan siswa. Program ini memberikan kesempatan fleksibel siswa dari sekolah reguler maupun anak yang sebelumnya putus sekolah dapat langsung ditempatkan di berbagai tingkat kelas sesuai asesmen. Cantia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah mempersiapkan pesta rakyat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pesta rakyat akan menyajikan berbagai hiburan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah telah mengumumkan serangkaian kegiatan pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu kegiatan tersebut diantaranya adalah Pesta Rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran HI pada tanggal 17 Agustus tahun 2026. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan Pesta Rakyat akan berlangsung hingga malam hari. Wamen Juri menjelaskan berbagai permainan, panggung hiburan hingga aneka kuliner akan disajikan dalam Pesta Rakyat. Ada 500.000 porsi makanan gratis dan booth UMKM lokal. Oleh sebab itu, Wamen mengajak masyarakat untuk datang ke Monas merayakan kemerdekaan RI. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor.
12: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17. Dari pagi sampai malam. Dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
11: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
13: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya coba pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
11: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung Mall Pelayanan Publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad melaporkan.
14: Ini di samping pengunjung dari MPP juga.
15: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama Bulan Kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMP TSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di Mall Pelayanan Publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
14: Jadi pembagiannya ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
16: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga diberi?
14: Masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar mengenai hari ini yang melintas di MPP atau Mitra Plaza.
16: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
14: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke-500.
15: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakkan peringatan kemerdekaan.
17: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan kembali di lingkungan sekitar kami.
15: Bendera akan digunakan di rumah kah?
17: Iya, di rumah.
15: Tak berhenti pada pemanggian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Laporan serkapnya disampaikan Teddy Haryanto.
18: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
19: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Setda Kap Waikanan Ikwan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikwan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga di terus beliau untuk ke Sekwan dan mereka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2. Proses usulan bupati Waikanan akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
19: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
18: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD, itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
21: Untuk kira-kira yang target paripurna kapan? Minggu ini apa minggu depan kira-kira?
18: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
19: Kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi Bupati Definitif dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD. Masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, di mana Kabupaten Klaten mencatat rekor dunia sajian sop ayam terbanyak berjumlah 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
22: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia.
23: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
24: Gimana, Bu?
0: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
23: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
22: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
23: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
1: Tadi habis makan bareng sop ayam.
2: Gimana kesannya?
1: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
23: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Damsanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Baru saja telah kita dengarkan bersama Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Saya bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita lanjutkan ke acara berikutnya.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
3: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Metro Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Asri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasri.sragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar pagi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026, Irfan Permadi menyapa Mitra Buana, tentunya dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Dan di pagi hari ini, kebersamaan kita sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana di hari ini, tentunya di hari Minggu 2 Agustus 2026, tentunya banyak aktivitas yang dilakukan. Salah satunya mungkin ada yang berolahraga, bersepeda, acara keluarga, beribadah, ataupun yang lainnya. Dan tentunya di hari Minggu dengan identik hari liburan atau hari istirahat ya. Baik itu mengistirahatkan hati, pikiran, dan tubuh tentunya. Dan bagi Mitra Buana di edisi siar pagi hari ini ya, harapan Irfan untuk Mitra Buana semuanya dan kita semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun, diberikan perlindungan dimanapun berada dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi hadirkan tips mengenai Minggu Pagi ya di si pagi hari ini, kali ini tadi sudah Irfan Permadi hadirkan Hikayat Cinta dari Glenn Fredly featuring Dewi Persik. Tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar pagi hari ini. Untuk Mitra Buana, di pagi hari ini tentunya akan Irfan Permadi bagikan tips. Salah satunya ialah tips menyapa pagi dengan sehat dan bahagia tentunya. Selamat pagi Mitra Buana. Mari awali hari ini dengan bersyukur, senyuman hangat, dan pikiran yang positif. Semoga hari ini membawa kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Langkah pagi yang sehat, apa saja sih langkah pagi yang sehat? Atau pagi yang sehat itu harus berbuat apa, harus melakukan apa lah? Mitra Buana, ternyata banyak sekali langkah pagi yang sehat. Yang pertama ialah minum air putih.

tujuannya apa? Untuk menyegarkan tubuh. Yang kedua, berjemur sejenak lah. Apabila sinar matahari sudah mulai muncul, sudah mulai menyapa kita ya. Tapi untuk saat ini pukul 6:34 sang mentari masih sedikit malu-malu menyapa kita. Dan nanti kalau sang mentari sudah menyapa kita dengan ceria, lah, kita bisa ini berjemur sejenak di bawah sinar matahari pagi ya. Yang berikutnya, bergerak ringan. Bergerak ringan bisa mungkin jalan kaki, jalan santai, atau mungkin mengepel, menyapu, itu termasuk juga gerakan ringan Mitra Buana, karena itu juga olahraga juga ya. Nah, yang berikutnya ialah pikiran yang bahagia. Gimana sih Mas Irfan, pikiran yang bahagia itulah? Pikiran yang bahagia Mitra Buana ialah pikiran yang tanpa ada unsur iri dan dengki, tanpa ada unsur sakit hati, tanpa ada unsur saling menyakiti lah. Pikiran yang bahagia ialah pikiran yang selalu mengucapkan syukur atas nafas yang sudah kita terima di pagi hari ini. Apalagi kita bangun tidur masih diberi kesempatan untuk melihat dunia, itu termasuk juga suatu kenikmatan yang luar biasa Mitra Buana. Kita bangun tidur dalam keadaan sehat, mata kita bisa terbuka kembali untuk melihat dunia. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk menikmati dunia dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri tentunya. Yang berikutnya, pasang senyum lah. Kali ini Mitra Buana bisa memasang senyum. Memasang senyum untuk diri sendiri dan orang lain. Kok untuk diri sendiri Mas Irfan? Iya, tujuannya memasang senyum untuk diri sendiri ialah senyum untuk diri sendiri itu bisa memberi semangat, bisa memberi spirit, bisa memberi mood booster untuk diri kita. Jadi pada saat kita bangun tidur, sesekali lah ya, kita bercermin, melihat diri kita sambil tersenyum. Oh, berarti kalau kita tersenyum di pagi hari, berarti apa? Muncul rasa semangat, muncul rasa gembira, bahagia, dan tentunya apa? Vibes-nya positif untuk diri kita dan orang lain tentunya ya. Yang berikutnya ialah fokus jalani satu hal baik dalam satu waktu. Misalkan dalam satu waktu kita bangun tidur. Bangun tidur, kita yang pertama kita lakukan apa? Merapikan tempat tidur. Jangan sampai bangun tidur yang dilakukan ialah pegang smartphone. Siapa nih yang pagi hari pada saat bangun tidur yang dipegang bukan pekerjaan rumah tapi smartphone? Boleh angkat tangan. Iya. Fokus jalani satu hal baik dalam satu waktu. Misalnya bangun tidur kita merapikan tempat tidur. Kalau sudah merapikan tempat tidur, kita ke kamar mandi untuk mencuci muka, gosok gigi, atau mungkin membuka jendela rumah biar anginnya, sirkulasi udaranya berganti ya. Gitu. Nah, Mitra Buana, tentunya dalam menjalani pagi yang sehat banyak aktivitas yang dilakukan. Mungkin setiap orang berbeda-beda. Mungkin dari Mitra Buana ada yang melakukan A, ada yang melakukan B. Tentunya berbeda-beda, nggak apa-apa. Yang penting positif dan bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain ya. Mitra Buana, itulah langkah pagi yang sehat. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Masih dari Kasan Veteran 21 Sragen, Irfan Permadi masih menyapa tentunya dengan berbagai tips serta informasi yang semoga bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan di pagi hari ini pukul 6:37, Irfan Permadi masih menyapa dalam acara Minggu Pagi, edisi pagi hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Di pagi hari ini mungkin kita jeda sejenak ya. Dan siapa ini yang sudah familiar dengan Cinderella? Siapa ini, boleh angkat tangan? Iya, seperti lagu koleksi dari Raja Cinderella. Siapa ini mungkin dari Mitra Buana dulu sangat menyukai lagu Cinderella dari Raja, atau mungkin sudah pernah mendengar, atau mungkin sering menyanyikan lagu ini lah. Lagu ini pernah menjadi lagu paling hits di zamannya. Ya, Cinderella dari Raja ya. Dilanjutkan dengan Muda dari Agnes Monica. Lah, lagu ini juga sempat hits pada zamannya. Kalau lagu Muda dari Agnes Monica ini, Irfan Permadi pada saat itu, pada saat hits-hitsnya lagu ini, Irfan masih duduk di sekolah dasar. Dan lagu Cinderella ini juga ini, Irfan masih duduk di sekolah dasar ya. Dan lagu ini mungkin pada saat itu booming, meledak, dan banyak pendengar yang menyukainya. Ya, lagu Cinderella dari Raja tentunya. Dilanjutkan dengan Muda dari Agnes Monica untuk kita semuanya. Dari Kawasan Veteran 21 Sragen, kita jeda sebentar. Kali ini Cinderella dari Raja siap menyapa. Masih dalam Minggu Pagi, edisi pagi ini, Cinderella
dari Raja. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya, masih setia menemani Mitra Buana dalam acara Minggu Pagi edisi pagi hari ini. Mitra Buana serta saudara pendengar, olahraga pagi adalah investasi terbaik untuk masa depan. Mencakup jantung yang kuat, tubuh yang bugar, serta pikiran yang tajam. Membiasakan diri bergerak aktif sejak pagi hari akan membentuk fondasi hidup sehat yang panjang dan bahagia. Mitra Buana serta saudara pendengar, manfaat utama olahraga pagi yang pertama untuk kesehatan jantung yaitu memompa darah lebih baik dan memperkuat pembuluh darah. Yang kedua, energi dan fokus yaitu menambah pasokan oksigen ke otak agar lebih konsentrasi sepanjang hari. Dan yang ketiga, suasana hati. Lah, kali ini pada saat kita berolahraga, kita melepaskan hormon endorfin yang membuat hati lebih bahagia dan beban stres. Itu ya Mitra Buana ya, beberapa manfaat utama olahraga pagi yang bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Mitra Buana, olahraga sehat, tubuh sehat, pikiran tenang, dan suasana hidup akan lebih bahagia dan nyaman serta sejahtera tentunya. Mitra Buana, siapa nih yang pagi hari ini masih tidur? Ayo bangun, bangun, bangun, bangun. Dan yang sedang berolahraga ini boleh kepo dikit ya, olahraganya apa ini? Mungkin ada yang olahraganya sepeda santai, senam pagi, jalan santai, atau mungkin jalan mengelilingi rumah, atau mungkin olahraganya olahraga tangan. Apa ini ayo olahraga tangan? Iya, olahraga tangan ialah sarapan. Siapa ini yang pagi hari ini sudah olahraga tangan? Ya, ayo boleh angkat tangan nih. Boleh tahu nih olahraga tangannya menunya apa? Iya, olahraga tangan ialah sarapan nih. Siapa ini yang pagi hari ini sudah sarapan? Boleh tahu dong lauknya apa ini, menu sarapannya apa ini? Atau mungkin ada yang belum sarapan, atau mungkin sedang memasak. Wah, pokoknya pastinya lezat ya menu masakannya. Pastinya lezat masakannya, pastinya disantap dengan lahap, disantap dengan hati yang gembira tentunya. Iya, kalau kita makan tapi hati kita itu sedih, pikiran kita itu kacau balau, alhasil apa? Makanan yang kita makan tidak menjadi daging. Karena apa? Tubuh kita capek, pikiran kita banter kalau bahasa Jawanya. Tentunya hati kita gerasak gerusuk bahasa Jawanya, atau hati kita gelisah. Alhasil apa? Makanan yang kita makan akan terlewat begitu saja. Jadi semoga doa dari Irfan, makanan yang kita makan di pagi hari ini dan seterusnya, semoga makanannya lezat, makanannya penuh dengan kenikmatan, makanannya membawa berkah dan barokah, dan kita yang memakan tambah sehat, tambah kuat, dan tambah bahagia tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini kita jeda sebentar ya Mitra Buana ya. Senyumanmu dari Leto siap menyapa sekali lagi. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Pawartos Boso Jawi, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan kali ini senyumanmu dari Leto, ya setiap pagi kita harus bersenyum ya, harus tersenyum bahagia, tapi jangan sampai melampaui batas ya. Kalau tersenyum terus nanti bagaimana lah. Iya, kita awali pagi dengan senyuman, awali pagi dengan bahagia, awali pagi dengan semangat, awali pagi dengan ceria, awali pagi dengan sehat, awali pagi dengan penuh dengan kegembiraan, dan awali pagi dengan rezeki yang berkah dan barokah. Senyumanmu dari Leto siap menyapa, selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo. Terus lan panennya kuapik tenan lho, Pak.
4: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
3: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
4: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
3: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
5: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sak wetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sak kilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nilai of Javamen.

0: Nuwun para miyarsa, pepanggihan malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni